0: Masih dari Sudirman 30 Sahabat Budaya, Mongo Tato Mongo Dula, Pemprov Gorontalo gerak cepat salurkan bantuan korban angin puting beliung Sahabat Budaya. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial dan Dukcapil bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana angin puting beliung yang terjadi di Desa Dula Mayo Barat, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Bencana mengakibatkan kerusakan pada salah satu rumah warga atas nama Pango Bu Ahu, umur 80 tahun, yang mengalami kerusakan berat pada bagian dapur. Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, menyampaikan bahwa segera setelah menerima laporan kejadian, pihaknya langsung menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan kaji cepat serta penanganan darurat di lokasi terdampak. Bahkan diimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Bantuan yang telah disalurkan kepada korban terdampak meliputi makanan siap saji, lauk pauk, family kit, tenda, gulung, kasur lipat, dan selimut. Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Ida Saida berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana dan perlindungan sosial. Tetap bersama kami di Perempat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa, kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga bagus. Ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta. Ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sini lah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Ini
0: artinya ada spot diving di sana. Ini Pianemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1,5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggalnya di kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay. Dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas. Namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adel, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Baik sahabat budaya, mengot atau mengodla'a, demi pamer kekayaan, bangsawan India pernah membeli mobil mewah hanya untuk diisi sampah. Jadi sahabat budaya, mengot atau mengodla'a, India itu memiliki, kenapa hilang-hilang ya? Suaraku kok hilang-hilang? Iya, India itu sahabat budaya merupakan wilayah yang penuh dengan kekayaan alam bernilai tinggi. Makanya Inggris sampai rela bersusah payah menempuh jarak yang begitu jauh demi menjadikan India sebagai jajahannya. Kekayaan melimpah yang dimiliki wilayah India lantas berimbas pada munculnya golongan bangsawan asli India yang memiliki kekayaan pribadi berjumlah fantastis. Salah satu bangsawan ini adalah Maharaja Jai Singh. Di tahun 1920, Jai Singh pergi berjalan-jalan ke kota London, Inggris. Di sana Jai sempat melihat koleksi mobil perusahaan Rolls-Royce yang dipajang di sebuah toko mobil. Pegawai ini juga yang sedang berada di sana menolak untuk melayani Jai Singh karena ia mengira kalau Jai Singh hanyalah orang miskin dari India yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli mobil. Sikap sang pegawai ini membuat Jai Singh merasa tersinggung, maka ia kemudian menghubungi pelayannya dan berkata kalau ia bakal kembali ke toko mobil tersebut untuk memborong mobil yang dipajang di sana. Tidak lama kemudian Jai Singh kembali ke toko mobil tadi, kali ini dengan pakaian mewah, lalu membeli 6 mobil mewah yang dipajang di sana dan meminta supaya mobil-mobil tersebut dikirim ke India. Saat mobilnya sudah sampai di India, Jai Singh menyumbangkan mobil-mobil tersebut kepada Pemda lokal dan meminta supaya mobil tersebut digunakan untuk mengangkut sampah sahabat budaya. Begitu pihak Rolls-Royce ini mendengar kabar ini, mereka merasa begitu terkejut. Demi menjaga reputasi mobil mereka sebagai mobil khusus orang kaya, pihak Rolls-Royce pun menyampaikan permintaan maaf kepada Jai Singh dan memohon supaya mobil mereka tidak digunakan untuk mengangkut sampah. Itulah sahabat budaya keunikan yang ada di dunia ya. Tapi ini kejadiannya di tahun 1920 ya. Oke, sahabat budaya, kita emang agak aneh ya, tinggal sendiri suka tertawa ya. Mobil mahal dia pakai untuk mengangkut sampah. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana karena Tengah Fani masih terus menemani sahabat budaya semuanya. Kita ke lagu Jawa Tengah sekarang ya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kita masih lanjut lagi di pagi ini sahabat budaya yang masih temani semuanya ya. Kalau lihat-lihat info pagi ini sahabat budaya, kalau tadi ya di Tienga pas lagi siaran tuh ada pesawat Kusana Kumari. Ya, persiapan untuk kedatangan RI-1 ya ke Gorontalo, dan kita bersyukur karena kita mendapat kunjungan langsung dari RI-1 Pak Prabowo ke Gorontalo. Semoga kita rakyat Gorontalo menyambut dengan sukacita ya, dan semua agenda Pak Presiden berjalan lancar di Provinsi Gorontalo. Lanjut lagi sahabat budaya, ada 8 tradisi kuliner yang jadi warisan budaya dunia UNESCO sahabat budaya. Dan UNESCO itu mengakui tradisi kuliner ini sebagai bagian dari identitas dan budaya masyarakat global. Jadi ada keilmuan, organisasi pendidikan, keilmuan sama kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO itu kembali menegaskan bahwa makanan bukan sekedar asupan, melainkan bagian tak terpisahkan dari tradisi, sejarah, dan kehidupan sosial komunitas di seluruh dunia sahabat budaya. 8 tradisi kuliner ini dicatat dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO, menandai pengakuan atas nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masing-masing yang diakui sama UNESCO itu bukan sekedar resep, mereka mencerminkan cara hidup, kebiasaan berkumpul, teknik pengolahan tradisional, juga ikatan sosial yang mempererat komunitas. Bahkan dilansir dari Indian Express, di mana dalam publikasi resmi UNESCO tentang hubungan antara manusia dan warisan tak benda, badan tersebut menekankan bahwa praktik kuliner tradisional ini merupakan warisan hidup yang memperkuat identitas komunitas, sekaligus mendukung pembangunan lokal berkelanjutan. Dan kita lihat dulu di Belgian Beer Belgia. Beer Belgia itu dipandang lebih dari sekedar minuman. Seni pembuatan bir yang telah berkembang selama berabad-abad itu mencerminkan kearifan lokal dan keanekaragaman budaya minuman di Belgia. Terus juga ada di Asia, ya kita ke Korea. Korea juga ada kimchi ya. Praktik kimjang, yaitu kegiatan membuat kimchi secara komunal untuk persediaan sepanjang tahun, ini menggambarkan kuatnya ikatan sosial dan hubungan dengan musim. Tradisi ini diakui UNESCO 2 kali di Korea Selatan dan Korea Utara. Ada juga di Italia, Neapolitan pizza, ya seni pembuatannya mulai dari pengolahan adonan sampai pemanggangan di oven kayu, diakui sebagai keterampilan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kita menengok ke Jepang juga ya, ada washoku ya, ini di Jepang ya. Washoku ini menekankan makanan musiman, bahan-bahan alami, serta hubungan harmoni antara manusia dan alam yang tercermin dalam praktik makan sehari-hari. Jadi sahabat budaya, menurut UNESCO, yang dimasukkan ke dalam daftar bukanlah produk makanan itu sendiri, tetapi praktik pengetahuan dan kebiasaan yang berkaitan dengan cara makan diproduksi, disiapkan, dan dikonsumsi, yang semuanya memainkan peran penting dalam memperkuat identitas budaya serta menjaga hubungan sosial dalam komunitas. Odito sahabat budaya, wololo kalau di Gorontalo makan duduk lipat kaki ya. Pokoknya ada seru-seru juga ya, tiap daerah, tiap provinsi, tiap negeri ya, itu punya ciri khas sendiri. Jadi sahabat budaya mengotak-atik mengulang, bersyukurlah kita yang punya ciri khas masing-masing. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, tradisi Hawear merupakan aturan adat masyarakat di Kepulauan Kei yang berfungsi sebagai tanda larangan terhadap suatu wilayah atau sumber daya. Hawear biasanya ditandai dengan pemasangan simbol adat seperti daun kelapa muda atau benda tertentu di lokasi yang dilindungi. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga hasil laut, hutan atau kebun agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Masyarakat setempat sangat menghormati Hawear karena dianggap memiliki kekuatan adat yang mengikat secara sosial. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi adat yang telah disepakati bersama oleh komunitas. Keberadaan Hawear menjadi contoh kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan masyarakat. Sekian pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Watiya Tiffany Mohi Oduolo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

di Indonesia. Menurutnya, keberadaan guru kontrak bertentangan dengan tujuan utama negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan beliau menilai status kontrak ini tidak memberikan jaminan masa depan serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. Karena guru adalah unsur utama dalam mencerdaskan bangsa, kalau masih berstatus kontrak, tentu kesejahteraannya tidak terjamin. Bahkan beliau mengungkapkan masih banyak guru yang menerima gaji jauh dari kata layak, bahkan hanya berkisar antara 300.000 hingga 500.000 per bulan. Kondisi ini, sahabat budaya, dinilai tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan oleh para guru, dan bahkan ditegaskan untuk sudah seharusnya seluruh guru diangkat menjadi pegawai negara agar mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik. Meski demikian, ia menyadari bahwa kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara berada di pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan. Bahkan beliau mengapresiasi langkah Gubernur Gorontalo yang telah memberikan bantuan sosial kepada guru sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. Namun ia menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap harus datang dari kebijakan nasional. Untuk itu DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mendorong aspirasi tersebut melalui jalur politik dan komunikasi dengan pemerintah pusat. Baik sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Dari Trio Ambisi lewat lagu Sapu Tangan Nama Raek. Kita lanjut lagi sahabat budaya di Depuho pagi ini. Ada satu bahan, ya, bahan atau makanan ya, tomat telur. Nah, masakan favorit yang sat-sat ya. Tidak banyak orang, tidak banyak DPT apa tetap bengi orang-orang bilang ya. Tidak banyak DP apa tambah-tambah urusan. Jadi sahabat budaya mau tahu mengedul bahan yang termo siapkan. Satu pak. Satu butir telur ya. Jadi, cuma gampang toh, beli telur satu butir. Tapi ini cuma buat satu orang ya. Kalau mau bikin banyak silakan. Jadi yang pertama tolong sediakan satu butir telur. Baru tomat satu buah. Pakai tomat yang agak besar ya, 1,5 cm. Pokoknya tomat yang agak besar ya. Baru satu siung bawang putih. Tambah daun bawang, ambil DP daun yang hijau-hijau. 1/4 blok kaldu ayam. Setengah sendok garam Himalaya, ya setengah sendok garam, terus setengah sendok gula kastor ya, boleh juga pasir ya, 100 ml air, 1 sendok teh maizena, larutkan dengan 5 sendok air, terus sejumput penyedap, minyak untuk menggoreng dan menumis. Sekarang sahabat budaya ada cara membuat, berdoa dan cuci tangan. Ah, jangan lupa berdoa sahabat budaya, biar makanannya jadi enak ya. Jangan lupa berdoa dan juga cuci tangan. Pertama tolong siapkan bahan, kocok telur dan panaskan minyak dalam wajan. Kemudian goreng telur sampai 3/4 matang, sisihkan. Lalu tumis bawang putih sampai harum. Masukkan tomat sama pure tomat ya, tumis sampai layu. Setelah itu mau dikasih masuk lagi daun bawang. Lanjut telur dadar tadi tuang air. Aduk rata, tuang larutan maizena. Aduk sampai dia berkuah mengental. Setelah itu kalau sudah rasa enak, sajikan dengan nasi putih. Jadi bu gampang, tidak pakai ribet-ribet. Jadi sahabat budaya bisa coba ya. Oke, langsung saja kita ke lagu dulu ya. Kita ke lagu dan juga ada beberapa informasi lagi nanti tinggal bagikan untuk semuanya.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

Sahabat Budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Ti Inga Fani, dan nantinya lanjutan program acara ada Ti Anjayayan yang akan menemani Mohota Tomodla. Akhirnya selamat berakhir pekan, dan juga kita sambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto di Tanah Hulondalo dengan sukacita. Semoga agenda RI 1 berjalan dengan lancar, dan jangan lupa nantinya RRI akan menyiarkan langsung kedatangan dari Presiden RI ya. Nanti akan dilaporkan oleh teman-teman reporter RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1, Pro 4 dan juga Pro 2 FM, dan kita nantinya akan melaporkan kedatangan Presiden dan seperti apa agenda di Gorontalo. Ada teman-teman reporter yang saat ini sudah ada beberapa yang sudah menuju ke lokasi untuk menanti kedatangan dari Presiden Republik Indonesia pada siang hari nanti. Terima kasih buat semuanya, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Oduolo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat budaya Lolondalo. Monggo dola, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Bakuda apalagi torang semua di Nusantara siang hari ini sahabat budaya. Di edisi Sabtu 9 Mei 2026 Uwatiati Anjayayan yang akan menemani Anda semua sahabat budaya sampai di jam 2 siang nanti ya. Seperti yang sudah disampaikan Ti Enga Fani sahabat budaya, nantinya kami akan menunggu laporan langsung dari rekan-rekan yang saat ini sudah standby di titik-titik strategis nih ya. Kita akan sama-sama menyambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang hari ini akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato sana ya. Barangkali saat ini sudah ramai tuh di sana sahabat budaya. Banyak masyarakat yang ingin bertemu langsung dengan Pak Presiden ya. Sahabat budaya, torang awali kebersamaan di siang hari ini di segmen request lagu Nusantara. Seperti biasanya ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di layanan telepon 0811-430-4040 atau juga di 0822-5996-8266. Bisa juga di layanan WhatsApp ya. Lama poli torang baku dapat di request lagu Nusantara. Nanti ini poli Ti Anja dapat jadwal di siang ya. Karena biasanya cuma siaran pagi ataupun siaran malam sahabat budaya. Ada lagu Gorontalo dan Dia Hula Obolongga, kemudian Irwan Hamsa featuring Nelty Aliwu Dunia di Pokiama, lagu NTT Ubur-ubur Ikan Lele, kemudian ada lagu Jawa dari Via Valen Jerit Atiku. Terus juga ada lagu Manado dari Jihan Fai dengan Tetap Baku Sayang. Terus ada juga lagu Ambon Beto Habibu Tolong Pakai Hati. Ada lagu Minang dari Trio Sakanduang Panyakit Zaman Kini. Dan terakhir ada Pop Melayu dari Siti Nurhaliza DP judul Janji. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung 0811-430-4040. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lolondalo.
0: Jo Oduolo.
1: Pak Wardi dari Tilamuta, Kak.
0: Pak Wardi di Tilamuta. Salam kenal Pak Wardi.
1: Iya, sama-sama. Kalau iya. Ini dengan Kak siapa ya kalau
0: saya Ti Anjayayan.
1: Oh, Anjayayan.
0: Jo, kalau tadi Ti Enga Fani.
1: Sudah. Sekarang ya dengar informasi lalu ada sakit.
0: Iya, alhamdulillah. Berarti saya pernah bergabung di Pro 4 di Pak Wardi.
1: Iya, pernah waktu bangun-bangun sahur baru juga.
0: Waktu di sahur juga saya sempat siaran tapi di hari terakhir. Hari Jumat itu ya, kalau tidak salah. Oh, tahun lalu, bukan tahun ini.
1: Bukan.
0: Jo. Oke, Ti Pak Wardi mau dengar lagu lo.
1: Mau request sendiri atau apa
0: ini? Ini sudah ada pilihan lagu, ada lagu Gorontalo, ada lagu NTT, lagu Jawa, kemudian ada lagu Ambon, lagu Manado, lagu Minang, dan Pop Melayu.
1: Kalau lagu Gorontalo apa judulnya?
0: Gorontalo Anjali. Ada Dan Dia Hula Obolongga, baru Dunia di Pokiama.
1: Dunia di Pokiama itu.
0: Oke,
1: langsung saja ya.
0: Spesial
1: Yayan yang lagi beraktivitas pada pagi hari ini, insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Saya lagi buru-buru ini. Oke, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wardi yang ada di Tilamuta ya. Dan sahabat budaya kembali di 0822-5996-8266. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ini kayaknya di 0822 lagi bermasalah ya. Bisa coba saja di 0811-430-4040 untuk Anda sahabat budaya Lolondalo yang ingin bergabung. kami berikan kesempatan di 08 11 430 4040. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya di 0822, bos. Saya masih jari, nggak ada sama di 04.
0: Jojo, Ibu Nelly.
2: Iya, ada di pesta ini, di pesta.
0: Ah, ada di pesta ini.
2: Iya, sebelah kayak rumah.
0: Ah, Jojo. Tadi lo mau dengar lagu lo?
2: Lagu ada Batak.
0: Untuk lagu Batak hari ini belum masuk format. Cuma ya, ada lagu Minang. Lagu Gorontalo, oke. Okay.
2: Iya. Oke, okay, kirim salam buat ada Rifanto, Ibu Lis, Ibu Ia, Ibu Iin, ada Bunda Farida, Tanau, ada Irlan Ingkawati. Bersama-sama aja tanpa terkecuali, insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Amin.
2: Spesial buat Anja yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta. Dari Simewati Aju, semoga panjang umur sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih Anja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly Londo Parungi Bolyohuto. Silakan sahabat budaya yang ingin bergabung, masih di Anja kasih kesempatan di 08 11 430 4040, atau bisa juga di 08 22 59 96 8266. Yang susah mau bergabung di 08 22, boleh bergabung juga di layanan WhatsApp ya. Ada siapa ini, Ibu Iin di Pohuwato. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Mau pilih lagu Dunia di Pokiama. Kirim salam untuk seluruh sahabat budaya, semoga sehat selalu. Spesial untuk Ti Anja Yayan, semoga sehat selalu, lancar rezeki. Amin ya robbal alamin. Doa yang sama juga ya untuk Ti Ibu Iin. Kembali di 08 11 430 4040. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya lohulondalo.
3: Lambre
0: ndalo
3: Anja.
0: Jo, aduh Allah, ti nenek Ani.
3: Ya, ti Ani batu barani.
0: Masya Allah, alhamdulillah saya sehat ti nenek Ani.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, biar tambah semangat di hari ini ti nenek Ani mau badenger lagu yang mana?
3: Tidak pakai monitor saya.
0: Jo, walau lagu Dunia di Pokiama. Dan dia Ahulondalo itu saja.
3: Yang Uwewo
0: lagu pop Melayu Janji dari Siti Nurhaliza. Walu olo lagu Jawa Via Valen Jerit Atiku. NTT Ubur-ubur Ikan Lele. Walu
3: ubur-ubur bebek.
0: Jojo, ubur-ubur atau ikan paus ini. Jauh tuh dua lo mau lau ade olita ti nenek Ani.
3: Kirim buat Bunina Kasim di sini, di Sero, di Pasikan Niko, di Pak Udin, Pak Denny di Gundalo, di Pak Herman di Balahu, di Mama Ella, di Tanou, di Bututi Karim, Ibu Silvana, Ibu Farida, Subnon, juga spesialnya buat Anada Astor Kono yang lagi santai. Semoga sehat untuk selalu. Paling spesial juga buat Anja, semoga sehat selalu Anja ya.
0: Amin, amin.
3: Dan seluruh fans sahabat budaya di mana saja berada, semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Makasih Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah juga ti nenek Ani sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Amin ya robbal alamin. Di 0822, halo, assalamualaikum. Iya, ini kenapa nih di 0822? Saya coba kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, radio kontrolnya bisa dikecilkan dulu volume suaranya.
4: Oke.
0: Iya, Tineneli Afni.
4: Iya.
0: Ah, cel.
3: Salam budaya Gondalo.
0: Odu Allah.
3: Lagu
0: lahu londalo boti walu dunia di pokiyama wau dan dia hula obolongga. Jo jo.
3: Ani cari bersebarannya salam kompakan jabat hati insya selalu bersama keluarga. Wah, pas sana terus pas juga buat mikir semuanya kompak jabat hati insya selalu buat seluruh fans kompak tanpa terkecuali. Bisa jumpa dengan Pak Satur atas semuanya. Dan spesial buat Anja yang sedang bertugas bisa selalu
0: berkarya
3: di dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anja.
0: Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh olo ti nene li afni londo buladu. Ti Anja mau baca dulu yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Berikutnya ada Cici Kartin Londo Tangkobu. Mau bandingkan lagu Via Valen, katanya kirim untuk Ibu Yati Angio, Ibu Rostin, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina Rajak, spesial untuk Tika Yayan, semoga sehat bersama keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi ada Ibu Salma Tahir di Diloniyohu. Halo Ibu Salma, insya Allah sehat selalu ya. Suka mau bandingkan lagu Gorontalo, kirim untuk semua fans Pro 4, tidak ada yang terkecuali. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Spesial untuk Ti Anja Yayan, semoga sehat bersama keluarga. Lebih spesial untuk anak-anaknya yang ada di Perum Rifka Lestari. Ada Ilham, Iman, Fadel, sama Nofri. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja sahabat budaya Lohulondalo, torang mau badengar lagu yang sudah di request tadi ya. Untuk Anda yang masih pengen gabung masih boleh, masih Ti Anja mau kasih kesempatan di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami, kita dengarkan bersama Dunia di Pokiyama dari Irwan Hamzah featuring Nelty Aliu. Untuk Anda yang sudah request lagu ini, semoga bisa terhibur.

Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Ada di Juan Reza. Ubur-ubur ikan lele, sahabat budaya sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 10.37 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjut lagi ya kebersamaan kita untuk request lagu Nusantara di hari ini, di Sabtu 9 Mei 2026. Ada siapa di 0811-430-4040 yang pengen gabung? Disingkat saja untuk kirim-kirim salamnya ya, biar yang lain Allah ati boleh mau bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya lo Gorontalo.
0: Jo adu olo Bung Aman.
1: Iya. Kabari anja.
0: Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Ibu Bung Aman Allah saya sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jo. Mau dungo hula kuala. Ini yang Sota pilih tadi ada lagu Dan Dia Hula Obolongga, Lapatao Walu Olo Via Valen Jerit Atiku. Tersisa lagu Janji dari Siti Nurhaliza, baru ada lagu pop Ambon de Beta Beto Habibu Tolong Pakai Hati, baru ada lagu Manado Tetap Baku Sayang. Lagu yang Ambon. Lagu Ambon. Oke. Okay.
1: Kirim salam buat Mbak Iin, Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat Rifanto, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Spesial
0: buat
1: yang semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibung Aman, coba pilih lagu dari Ambon, Beto Habibu, Tolong Pakai Hati. Tianja kasih kesempatan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266. Yang masih mau bergabung di layanan WhatsApp juga masih boleh ya. Jangan lupa tulis nama, alamat, baru mau dengar lagu apa. Sama kirim-kirim salamnya untuk siapa saja. Kalau belum ada di 0822, Tianja kembali lagi di 0811-430-4040 ya. Ada siapa setelah Tibung Aman tadi yang ada di Telung Kabila? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jo. Halo Ti Nene. Siapa dulu? Halo. Halo. Alah, bosok hilang Ti Nene ini. Halo.
2: Halo Ditan.
0: Ah, Jo, Jo.
2: Hai.
0: Oli nenek siapa dulu so lupa eh.
2: Oh nenek ambulat ya.
0: Ah ti nenek ambulat. Saya sehat ti nenek.
2: Alhamdulillah anda sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah ubat ya anda dia.
0: Jo di lalu pasiari.
2: Eh cuma mau pasiari buat dia tolong kamu anda.
0: Jo pasiari mau tak tolea tu walau tipe presiden nenek.
2: Eh nenek mau yang udung kaji presiden lo di kai.
0: Eh lo mula.
2: Ika ay tadudula mangadit nih nih mohon untuk kata tadudula mangadit kan jadi mohon mama ay kau tu tulu demetan nih nih ina betul dia dah hebat nih nih ti anja mohon maaf pengenalan nih anja buti.
0: Eh tidak apa-apa, palingan kalau sobaku gepet ini nenek dorong mau buang ke sana di ini itu di laut.
2: Itu mama foto nanya udah deh itu nenek anja di mohon nenek mau naik ke mobil.
0: Ada Ti Sherly di situ nenek.
2: Atau no?
0: Ti Sherly.
2: Ayo lu tete Ti Sherly.
0: Ti Sherly pau hiu paus.
2: Iyo lu kayak ibu mau nuatung gulam nak ada ibu animo na ya.
0: Jo. Tapi masih sebelah sini itu kampung nelayan yang insya Allah Pak Presiden mau resmikan itu.
2: Kata mau tuh di Presiden yang jadi
0: di Polu. Ini kabarnya itu akan landing di Gorontalo itu jam 12.
2: Kira-kira anjali timah ayah buti mah budong ayah kapalnya buti uwan yang
0: buti Jo, helikopter ati Jo, iya Ti nenek super naik helikopter Ilonggolan ini
2: kan ayah helikopter kita itu tentara itu ikut patroli ya
0: Jo, toto lo bawa itu helikopter nenek
2: itu lo buti ayah uwan yang buti nenek bu mahe mahe pun nenek bu mati ngulai mek dia mek polang lo iran buti ya
0: Jo.
2: Karena aku tiap posat mah boleh hubu wali ngati hari anjali.
0: Madu itu lo ada di nene.
2: Ini mah mau di nene li. punya ini mah kurang model mata Iran
0: deh. Jo, insya Allah.
2: Model laut ini nih anja.
0: Ah, lagu wala.
2: Kata jualan anjali.
0: Jo, jo. Modalah lagu wala.
2: Janji bet anjali wala.
0: Janji, jo. Lisi Tinur Haliza.
2: Ah, itu lebih itu janji bet.
0: Jo, jo.
2: Mata mani lo labu bete ini janji lo labu lo.
0: Ah, jo, jo.
2: Abu cema ai Indonesia dah ai mula mula dia putih mai.
0: Jo, benar.
2: Kita boleh janji ibu lo itu.
0: Jo.
2: Nah, lo mulai ini adli bayat di lima atau Bandung saja anje ya.
0: Jo, jo.
2: Bayat ya di
0: lima. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu lo
2: tinwa ai boleh dipantau di. Yo masuk di anje ati ai. Saya sehat lagi tentang tabut di tertieni ngah anja tanya aja dia masuk di tertieni ngah.
0: Jo ti.
2: Saya sehat ya.
0: Ibu ya ti.
2: Kata dari anja sehat aja sehat ti. Dari enga dari Maya Lia. Urut dengan Maya teh.
0: Bo ti enga.
2: Alhamdulillah sehat ya mula uli patu anja dia uli pada anja.
0: Jo amin.
2: Saya sehat ya mula.
0: Terima udo Allah.
2: Terima banyak anja dia.
0: Jo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odo Allah ti nene ambulati totula dengki. To di balakali nene ambulati to duolo masih ti anja kasih kesempatan di 08. Oh ini udah ada yang gabung di 0822. Ada siapa yang ikutan bergabung di 0822? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Si Pak Rustam Londo Tunggulone Anjalio.
0: Pak Rustam, di mana ti Pak Rustam tadi?
3: Di Desa Tunggulo.
0: Desa
3: di
0: Tunggulo.
3: Kecamatan di Moto Barat, Anja.
0: Jo, jo. Salam kenal Pak Rustam.
3: Iya, sama-sama.
0: Iya, ini perdana di Pak Rustam bergabung di Pro Ampa atau sebelumnya pernah?
3: Oh, perdana barangkali Anjali.
0: Ah, jojo, masya Allah. Iya.
3: Ini loh, mau melihat presiden tiba-tiba mau lihat tato di helikopter aja.
0: Jojo. Supaya Ati kalau mau lewat jalan kan pasti banyak kerumunan massa masyarakat yang ingin bertemu dengan presiden, pasti semua macet itu jalan. Jadi mungkin itu salah satu alternatif yang bisa diupayakan itu.
3: Atau mau ngomong ayo total atau putih aja. Ngomong ngelabaikan di atas tangan.
0: Mungkin setelah selesai meresmikan kampung nelayan mungkin dorang mau lewat jalan darat ini insya Allah Pak Rustam.
3: Yo, kabar Allah mau kulihat ya di Pak Presiden di Danda Lumanar itu.
0: Sempat ada kabar juga katanya akan hadir di UMKM itu di sepanjang jalan itu dari Rudis Gubernur. Cuma ada dengar-dengar juga karena semua kan tergantung dari tentatif beliau juga.
3: Tali aja mau deton-deton.
0: Ah, kalau itu politik Anja belum tahu. Nanti sebentar ada teman-teman reporter yang mau laporkan secara langsung DP detail kegiatan nih Pak Presiden di Gorontalo itu seperti apa.
3: Disiaran langsung ke TVRI itu.
0: To RRI. Walu to RRI Pro 1, Pro 2, walu to Pro Ampa walu.
3: Oh, bila mau langsung ke televisi aja mau.
0: Ah, jo.
3: Anu walu.
0: Walu walu kayaknya itu Pak Rustam.
3: Ewo ditanya liyo.
0: Jo, dila mau dungo lagu.
3: Lagu walu walu tetanja.
0: Do boti lagu dan dia hula o bolongga.
3: Hula-hula
0: nggak betul
3: saja.
0: Ah,
3: jo. Makasih banyak aja.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Rustam, Londo Limboto Barat. Terima kasih ya sudah bergabung untuk request lagu Nusantara di hari ini. Jadi untuk Anda, sahabat budaya Loh Londalo, kembali di Anja. Ingatkan bahwa sebentar nantinya akan ada laporan langsung dari rekan-rekan reporter yang saat ini sudah berada di titik-titik strategis ya. Akan melaporkan situasi langsung kedatangan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ke Gorontalo dalam rangkaian acara meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato. Ada siapa di 0811? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, salam budaya. Oh, duolo Bung Rifanto.
5: Walau lo kabar.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Kabar tio-tio.
5: Alhamdulillah. Kalau ya. Kota Raja siang panas. Ini panas sekali.
4: Panas sekali, ya.
5: Sama lo di kota Gorontalo. Jo, mau bapilih lagu yang mana?
4: Selain lagu Gorontalo, apa saja yang masih
5: ada? Ada ini lagu Livia Valen, baru Siti Nurhaliza, ada juga pop Manado ini yang belum tak pilih. Tetap Baku Sayang DP Judul. Baru ada juga lagu Minang Penyakit Zaman Kini.
4: Lagunya Siti Nurhaliza.
5: Siti Nurhaliza. Iya. Oke. Okay.
4: Salam dulu aja.
5: Kedua lo.
4: Salam dulu pertama buat Pak Rustam yang ada di Limpoto Barat. Selamat siang, salam kenal. Terus juga buat Ibu Nita Mojo bersama keluarga. Buat Mama Ella, Oma Suci, Ibu Nelly, Ibu Rostin, buat Bung Aman, Pak Herman, Pak Susaniko bersama keluarga Tanoo, buat Ibu Haji Ani di Putu Barani, buat Ibu Ia di Putu Maito, pokoknya buat semua sahabat budaya tempatnya dari Gorontalo, salam kompak selalu di udara, dan buat Ti Anjayayan, sehat selalu, odu olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya Lohulun Daloti, Anja cukupkan untuk request lagu Nusantara di hari ini. Terima kasih ya buat Anda yang sudah ikutan bergabung. Lagu-lagu yang sudah di request tadi, kalau belum mau dapat putar saat ini, nanti mau putar setelah buletin berita bahasa Gorontalo Lipakuni ya. Dan untuk Anda tetaplah stay tune di Pro 4 RRI Gorontalo, karena nanti Anja masih akan menemani Anda hingga di jam 2 siang nanti.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, kita ikuti buletin berita bahasa Gorontalo bersama Tipa Kuni atau Tipa Hasdin Daniel.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulondalo Betia Polima Banda Bandalo Habali Lo Hulondalo Habali Uhiwalia To Ungu di Minggu Mola Betia Teh Hasdin Daniel Watia Ta Mau Petunggu Lolo Ia Mengudlawa Mengutato Maheme bidai wakutu lo umu haji Kementerian Haji wa Umroh Ilohihile odeta tonggo haji Udah dah lo mao sehati lo ilanggango Alihu oditome dunga wakutu lo uma popotong botolio Dialu umu obubulo Ikabit bina layanan haji wa Umroh To Kementerian Haji Provinsi Sapuan Eki Lo Otanggulai Sehati lio ilang gango Lo ta tonggo haji Debo donggo palakisa lio Odito wanuma to asrama haji To tanggal 9 boti Petala jamaah haji ta tonggo haji Hamalamai ta to koloter 28 Mialo 30 Mu'aami hisehatia Potala ume palakisa to balai karantina kesehatan moaami patuti mialo motu ude wolosarati uma popotong botolio ode tanah suci jamaah ta tonggo haji to tau nubuti motu ude wolo kuota uma tilandulio mai mengulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

mengut lawa mengut ato. Panyaki HIV AIDS tohulon dalo, mato paduli lo pamalenda. Alihu dilama lo modata tao ombitalio. Di dinas kesehatan mati o tutua uhi pomalakisawa. Alihu dila oduhengata o ombitalo HIV. Pengelola program penyakit menular to Dinas Kesehatan Provinsi Muhammad Hamdan Ismail lo otanggulai to umong ngotota penyakit HIV AIDS beti musi modeto ato palakisa wau lolai ta ume eunemo alihu ta o penyakit HIV AIDS beti dila malomo data mialo dila oduhenga. Wanu mahu a otawa lio ta ilo panyaki beti mahu a unemo lio alihu dila malo tapalalo uma mo ola de a olo tau ewo puhile lio odela iati dila ma omo lito ume ipalakisa alihu mo patato sehat ilo ilanggango boli dila mai mo data ta o ombita lio. Tidio po telimbunga lo ungalaa wau tamani ulolaita wowoyode. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mod nyao mengutaka. Ti wali kota adhandambea, tal wali tau alo upasala, to ulo elak dulahu pendidikan. Tanggula lio hari pendidikan nasional, mialo hardiknas. Pilohutu lio to tanalapa tahuna remaja. Ilo tanggula meli wali kota, mo ela dulau pendidikan beti, dedila bo mehe upasalalo to timi idu taunu. Nabo, wololo to umai mo pelai ato umotolo didiki. Umusi ohu ilalo tamu aami, hama lomai pamalenda, suasa, wau momo udula alo ana sikola. Alihu, motolo didiki to kota lohu londalo olai iyo. To umu polai a u motolo didiki buti, modata u talua lo mongo guru. To umai mo poujudu mo polai a pongo totalo ana sikola. Poile lio, timi idu sikola to kota lo hulondalo, mambo mo polai a pongo totalo ana sikola. Pohinelio odetamo aami, sikola to kota lo hulondalo, hama lo mai USD sambelo USMP, musi hidihima utanggula lio standar mutu. Mengulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mengodato. Pamalenda Kabupaten Bualemo metilongo upasala to umo elat dulahu pendidikan mialo handiknas. Pilohutulio to leda-leda lotilamuta. Ita loali tak ualo upasala wakil di Bupati lo Bualemo Lahmudin Hambali. Uma lo pobasamai sambutan li Menteri Pendidikan Dasar Wau Menengah Republik Indonesia. Mo ela dulahu pendidikan buti mai potolo ela lo matilunggulo utonu pendidikan nasional buti. Tutulio tutu pendidikan buti kalajala lo uihilasi. Mo ponu motoli ango ke umai mo pemanusia to manusia. Ki Hajar Dewantoro talo wali Bapak Pendidikan Nasional melopo dutumai de u pendidikan itu mepolai apong motota mepolai a u motolo manusia mau musim moba bantu to u mepolai a u motolo didiki wau utie musi ohu ila lota mo a ami mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Mudlawa mengong tato. Ana si kola udila lobo tula to kalas. Boli ma lo wali huata dutua, boli ma popo aa itolio wolo mongoguru. Ikapala bidang pembinaan pendidikan dasar, to dinas pendidikan kebudayaan kota lo hulondalo multi ahmad lo otanggulai. Uhemowani buti dila o italio wolo guru. Tokalasi ito, guru mahipomadikia tabeati mialo kalakuan nilo anasikola. Guru umongajari de dila botolo modu momadiki pongototalo anasikola. Naboolo maimomadiki tabeati wau kalakuan nilo anasikola. Wau utie musi ohu ilalo tamo aami. Hama lo mai sikola, mongo guru, wau mongo udula alo ana sikola. Alihu ana sikola boti dila me tola to kalasi. Mongo la mongo tato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Lagu mengutang tu, Pamalenda Kabupaten Bone Bolango, mahipoposia pua to umo potomboto olotato ngo haji. Umalo dulu hupa wolota o kalaba alihu dialu umo obubulo. Jamal haji lo Bone Bolango to tanggal 9 buti ma musid asrama haji. Ika bakes raset da Bone Bolango erna patuti lo otanggulai mua ami magila napu hama lomai tolo tulade kesehatan wau upotita ea lo tatongko haji pamalenda ma mopo opiehe mua ami lala aliu dia lu umo obubulo uma popotompotolio ode tanah suci. Mua amita o kalaba ma mua awota to umai mopo pele hio golo woluo umo talawa to umo potomboto ode tanah suci. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: Mengudlawa mengotato. Pamalenda Kabupaten Bualemo mati longgo dua odetama ma'omu haji pilohutulio to rumah dinas lo bupati itu yang ngaguti di bupati lo Bualemo rumpagau lo otanggulai odu data lo tamu haji monto Bualemo tolo pula patololota ulema soto koloter 30 umah popotong-potolio ode tanah suci to tanggal 11 Mei beti. To timi idua kutu lo haji pamalenta to pusat mahi pengatur wamai wololo pio hio. Masa tia to pusat mamai mopo woluo utang ulalio perkampungan haji Indonesia. Elihu jamaata tunggu haji moto duo uamani. Umu haji beti de dila bo mai mo posadia odu data lo doi. Tabo olo musima mo posadia sehati lo ilang gangu. Potala mo aani jamaah haji lonto bualemo moto duo uamani to umu pona urukuno lo haji. Tunggu lo u mo huwalingai oda hulontalo tak tapuhi sehatia. Mengudulau mengutato habali botia ju tanumaila pato udilamu patato maapu ode mengutato utilala to bahasa bolo pohilala potunua potuhata wau utilala tolo iya inti bolo potunua lamai amiatia watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po o data inde bo ditopo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila.
2: Pancasila
3: payu limo.
2: Satu, ketuhanan yang maha esa.
3: Oinda motolo ea lo ea tuau.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Oluo, umanusia motolo adili wau motolo adabu.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
2: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Olimo, motolo adili tolu wapohilao duola.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, sahabat budaya, Anda masih bersama Tian Jaya Yantorang. Sekarang ada di segmen teras UMKM, sahabat budaya. Tian Jaya akan mengupdate info UMKM untuk Anda. Sahabat budaya, wajah alun-alun desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kini berubah drastis. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi lapak sederhana berupa gerobak kayu dan tenda seadanya, saat ini tampil lebih tertata rapi dan modern sebagai pusat kuliner serta ekonomi kreatif masyarakat desa. Transformasi ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi warga pasca hadirnya program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dari PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Ketua Kelompok UMKM Alun-Alun Tanjung Sawit, Pariana, mengungkapkan bahwa sebelum dilakukan penataan, para pelaku usaha ini menghadapi berbagai kendala, terutama saat musim hujan. Kondisi lapak yang belum memadai membuat potensi ekonomi kawasan yang memiliki fasilitas jogging track dan taman bermain ini belum tergarap secara maksimal. Perubahannya ini sudah mulai terasa ketika PHR memberikan dukungan berupa 15 booth UMKM yang lebih layak, lengkap dengan program penguatan kapasitas bagi anggota kelompok usaha. Namun demikian, sahabat budaya, Pariana menilai bantuan fisik ini hanyalah langkah awal, karena tantangan terbesarnya justru datang dari proses perubahan pola pikir para pedagang yang memang sudah terbiasa dengan cara lama, sahabat budaya. Nah, melalui pendekatan persuasif dan pelatihan higienitas serta sanitasi makanan yang diberikan oleh PHR, para pedagang ini perlahan mulai beradaptasi. Mereka juga didorong untuk melakukan inovasi produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
2: Wey, serius banget sih.
3: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
2: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
3: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga.

0: Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong. Sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
0: Makan aja yang dipikirin.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memfasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual ataupun HKI bagi pelaku UMKM. Dan juga upaya ini dilakukan untuk melindungi hak cipta, merek dagang, paten hingga desain industri milik pelaku usaha. Layanan fasilitasi HKI digelar secara rutin dengan mendatangi desa-desa melalui program Bupati Ngantor di Desa atau Bunga Desa. Salah satunya sahabat budaya yang sempat berlangsung di Balai Desa Kautan, Kecamatan Blimbing Sari, Kamis kemarin. Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dani mengatakan perlindungan HKI ini penting untuk mendorong inovasi, sekaligus juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif atau ekraf dan juga UMKM. Perlindungan HKI bertujuan mendorong inovasi dan memberikan perlindungan yang adil bagi pencipta dan pemilik hak, khususnya pelaku ekonomi kreatif dan juga UMKM. Pemkab Banyuwangi memberikan surat keterangan industri kecil menengah sebagai rekomendasi bagi UMKM untuk mengurus HKI di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pengurusan, pemohon ini diminta untuk melengkapi dokumen berupa nomor induk berusaha atau NIB, KTP, dan juga merek yang akan didaftarkan. Informasi ini bisa Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Sahabat budaya Lolondalo, muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan zuhur di hari ini nantinya akan berkumandang pada pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 12, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Gorontalo, tari Padupa merupakan tarian tradisional masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang digunakan untuk menyambut tamu kehormatan. Nama Padupa berasal dari kata dupa yang berarti menyambut atau menerima kedatangan tamu dengan penuh penghormatan. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sejumlah penari perempuan dengan gerakan lembut dan penuh keramahan. Dalam pertunjukannya, penari membawa bunga atau melakukan gerakan khusus sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang. Iringan musik tradisional seperti gendang dan alat musik khas Bugis Makassar turut menghidupkan suasana pertunjukan. Melalui tari Padupa, masyarakat Sulawesi Selatan memperlihatkan nilai sopan santun dan budaya menghargai tamu dalam kehidupan sosial mereka. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kue Jawada merupakan kue tradisional khas Nusa Tenggara Timur yang dikenal dengan bentuknya menyerupai rambut keriting berwarna coklat. Masyarakat setempat juga menyebutnya sebagai kue rambut karena tampilannya yang unik dan tipis menjuntai. Kue ini dibuat dari campuran tepung beras, gula merah, santan, dan minyak panas yang dicetak secara khusus hingga membentuk serat halus. Dalam tradisi masyarakat Flores dan sekitarnya, kue Jawada sering disajikan pada acara adat, pesta keluarga hingga perayaan budaya. Rasa manis dengan teksturnya menjadi ciri khas yang membuat kue ini tetap diminati berbagai kalangan. Selain menjadi sajian tradisional, kue Jawada juga dikenal sebagai bagian dari kekayaan kuliner khas Nusa Tenggara Timur yang masih diwariskan antar generasi. Informasi berikutnya, sahabat budaya, rumah Hibualamo merupakan rumah adat masyarakat di Halmahera Utara, Maluku Utara, yang menjadi simbol persatuan berbagai suku di daerah tersebut. Nama Hibualamo berasal dari bahasa setempat yang berarti rumah besar atau rumah bersama. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan ukuran luas dan terbuka sebagai tempat berkumpul masyarakat adat. Rumah Hibualamo digunakan untuk berbagai kegiatan seperti musyawarah adat, upacara budaya hingga penyelesaian konflik masyarakat. Arsitekturnya didominasi bahan kayu dengan warna-warna cerah yang melambangkan keberagaman dan semangat kebersamaan. Keberadaan rumah Hibualamo menjadi pengingat pentingnya nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat Halmahera Utara. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu di RRI Pro 4. Informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo, masih dengan updatean berita yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, di tengah gempuran jajanan modern, kue rangi, penganan tradisional berbahan sagu dan juga kelapa parut kini jarang dijumpai. Padahal sahabat budaya, cita rasa gurih manis dengan siraman gula merah ini pernah jadi ikon jajanan kaki lima. Kue ini biasanya dimasak di atas cetakan khusus dengan arang, menghasilkan teksturnya di luar dan lembut di dalam, lalu disajikan hangat dengan saus gula merah kental. Kini sahabat budaya, keberadaannya mulai tergeser oleh tren kuliner kekinian, membuat kue rangi itu perlahan menghilang dari ingatan generasi muda. Sekaligus juga menjadi pengingat pentingnya upaya pelestarian kuliner tradisional di Indonesia. Sahabat budaya, kue rangi ini berasal dari masyarakat Betawi di Jakarta. Penganan ini telah dikenal sejak lama, terutama sebagai makanan rakyat yang dijajakan oleh pedagang keliling di pemukiman. Nama rangi ini merujuk pada proses pembuatannya yang menggunakan cetakan khusus di atas bara arang, hingga kemudian menghasilkan aroma khas yang tentunya menggugah selera. Secara historis, sahabat budaya, kue rangi ini lahir dari kreativitas masyarakat Betawi dalam memanfaatkan bahan sederhana yang mudah didapat, yaitu seperti tepung sagu dan juga kelapa parut. Kedua bahan ini mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah hasil alam menjadi makanan yang tentunya bernilai ekonomis. Nah, seiring waktu, sahabat budaya, kue rangi ini berkembang menjadi salah satu ikon kuliner Betawi, dikenal dengan ciri khas siraman gula merah kental. Di era tahun 1970 sampai dengan 1990-an, kue rangi ini sangat populer dan mudah ditemukan di berbagai sudut Jakarta. Tapi memasuki era modern ini, sahabat budaya, keberadaannya mulai berkurang akibat perubahan gaya hidup dan juga menjamurnya aneka jajanan baru.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Aja nari telele kaya cawe tok wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, kalau tadi Torang sobat cerita tentang salah satu kue tradisional yang ada di Betawi, berikutnya Torang akan sama-sama mengenal yang namanya Tari Zapin Betawi, sahabat budaya. Ini merupakan salah satu tarian tradisional khas Jakarta yang mencerminkan perpaduan budaya Arab, Melayu, dan juga Betawi. Tarian ini dikenal sebagai bentuk akulturasi budaya yang berkembang di tengah masyarakat Betawi. Nama Zapin ini, sahabat budaya, berasal dari bahasa Arab, Zafana, yang berarti gerakan tari yang cepat. Tarian ini awalnya dibawa oleh para pedagang Arab ke Nusantara dan berkembang di wilayah pesisir. Nah, seiring waktu, Zapin ini mengalami penyesuaian dengan budaya lokal hingga melahirkan Zapin Betawi yang memiliki ciri khas tersendiri. Tarian ini tidak hanya jadi hiburan saja, sahabat budaya, tapi juga pernah digunakan sebagai media dakwah Islam. Tari Zapin dulu itu sering ditampilkan dalam berbagai acara sosial dan juga keagamaan. Di antaranya seperti pernikahan, hitanan, hingga perayaan maulid Nabi. Dalam pertunjukannya, sahabat budaya, Tari Zapin Betawi ini memiliki ciri khas pada gerakan kaki yang dominan dan ritmis. Gerakan ini biasanya membentuk pola tertentu seperti lingkaran dan juga garis lengkung. Ya. Beberapa pola langkah yang umum digunakan antara lain langkah pokok, langkah konde, hingga gerakan putaran. Gerakan ini dilakukan secara lincah mengikuti irama musik pengiring. Nah, musik dalam Tari Zapin Betawi ini juga menjadi unsur penting yang memperkuat nuansa pertunjukan. Alat musik yang digunakan ini biasanya meliputi gambus, ada juga DP marwas, biola, suling, dan juga gendang. Dan untuk iringan musik ini umumnya disertai lantunan lagu bernuansa Islami. Hal ini tentunya menunjukkan kuatnya pengaruh budaya Timur Tengah dalam tarian ini.

0: Yeah, when the foreign tourists come to this village, I always welcome them by saying, welcome to Hila village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: nama saya Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin, ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada sebuah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpius dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

0: Sahabat Budaya Lolondalo, kami ajak Anda bergabung dengan program Masa Satu RRI Gorontalo. Kita akan ikuti live report kedatangan Presiden Prabowo ke Gorontalo. Saat ini bersama dengan Gubernur Gorontalo.
1: Ini terutama untuk meresmikan Kampung Dalayan tersebut yang merupakan program prioritas nasional ya bidang perikanan. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Kira itu.
2: Ya, baik. Bagaimana juga dengan persiapan menyambut kunjungan Pak Presiden ini, Pak Gubernur?
1: Ya, persiapannya sudah 100% ini. Kami tinggal menunggu jam D-nya saja di masing-masing lokasi, baik di Bandara Jalaluddin, di Stadion Merdeka, maupun di lokasi Kampung Nelayan di Kelurahan Leato. Insya Allah doain bisa berjalan lancar.
2: Baik, Pak Gubernur, agenda Pak Presiden, apakah cuma di satu lokasi itu saja atau bagaimana, Pak?
1: Ya, hanya di satu lokasi itu saja, kemudian sudah tentunya beliau akan berdiskusi, ya, bertanya-jawab dengan para nelayan di situ, dan insya Allah akan berkembang program-program lain yang akan bisa dilaksanakan di Gorontalo ini. Terutama juga saya sudah mempersiapkan beberapa informasi kepada beliau yang akan kita tindak lanjuti dengan proposal-proposal misalnya. Kami semua sudah menginventarisir Kampung Nelayan ini di Gorontalo. Tidak hanya 1, 2, atau 3 ya tahun ini, tetapi tahun ini akan kita lanjutkan dengan pembangunan 12 unit lagi Kampung Nelayan. Dan kemudian kami sudah mempersiapkan proposal untuk 60 lokasi yang tersebar di semua kabupaten dan kota.
2: Baik, terakhir Pak.
1: Di kampung-kampung nelayan.
2: Baik, baik. Ya, terakhir Pak Gubernur, himbauan kepada seluruh masyarakat Gorontalo.
1: Ya, himbauan saya, harapan saya, mari kita sambut kehadiran, kedatangan Bapak Presiden dengan penuh kehangatan ya. Silakan masyarakat bisa menyambut beliau di depan rumah masing-masing, di tepi jalan, tapi tidak mengganggu lalu lintas. Tentunya kalau demikian itu, maka beliau sangat senang sekali, karena tujuan utama beliau di samping meresmikan Kampung Nelayan atau bertemu dengan rakyat Gorontalo, ya sudah tentunya rakyat-rakyat yang diwakili, yang rakyat-rakyat yang ada di sepanjang jalan yang dilalui nanti.
2: Okay,
1: silakan bisa menyapa, bisa menyambut dengan hangat Bapak Presiden yang akan melewati jalur-jalur itu.
2: Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Gubernur atas waktunya sudah bersama kami di era di Gorontalo.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian perbincangan singkat kami bersama Bapak Gubernur Gusnar Ismail terkait dengan persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gorontalo. Tetap bersama kami di Pro 1.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
0: Terima kasih sahabat budaya Lolondalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya Tianja, masih dengan informasi yang Tianja yang kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, bayangkan seorang bayi yang baru lahir, masih mungil dan juga penuh kehangatan, diperkenalkan pada dunia melalui sebuah ritual bernama Nenjrang Bumi. Sahabat budaya, Nenjrang Bumi ini merupakan bagian dari rangkaian upacara adat pasca kelahiran yang bertujuan untuk memperkenalkan bayi kepada alam semesta. Ritual ini sih jadi simbol ya, awal perjalanan hidup seorang manusia, sekaligus juga penanda bahwa kini ia menjadi bagian dari kehidupan di bumi. Tradisi ini biasanya dilakukan beberapa waktu setelah bayi lahir dengan melibatkan keluarga besar dan juga tokoh adat. Suasana yang tercipta penuh dengan kehangatan dan harapan karena kelahiran bayi ini dipandang bukan hanya sebagai peristiwa biologis, tapi juga peristiwa spiritual yang tentunya bisa membawa makna mendalam. Salah satu tahapan penting dalam Nenjrang Bumi ini adalah meletakkan bayi di atas pelupu, yaitu alas yang terbuat dari bambu yang dibelah dan disusun rapi. Pemilihan bambu bukan tanpa alasan, sahabat budaya, karena dalam tradisi Nusantara, bambu melambangkan kekuatan, kemudian juga kelenturan serta kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Momen ketika bayi diletakkan di atas pelupuh memiliki arti simbolis sebagai perkenalan pertama dengan dunia luar. Dari yang sebelumnya berada dalam dekapan ibunya, bayi mulai bersentuhan dengan bumi sebagai tempat ia akan tumbuh dan berkembang. Informasi selengkapnya Anda bisa baca kembali, sahabat budaya, di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Tahukah Anda? Dikutip dari FIFA.com, pada ajang Piala Dunia FIFA 2026, Meksiko menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Rekor ini menjadikan Meksiko sebagai salah satu negara dengan warisan sepak bola paling kuat di dunia. Dua edisi sebelumnya bahkan melahirkan momen legendaris termasuk aksi ikonik Diego Maradona pada tahun 1986 yang masih dikenang hingga kini. Menariknya, pada tahun 2026, Meksiko tidak sendiri. Mereka akan menjadi tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada, menjadikannya edisi pertama dalam sejarah FIFA yang digelar di tiga negara sekaligus. Tak hanya itu, turnamen ini juga akan menjadi terbesar panjang sejarah dengan 48 tim peserta. Dengan pengalaman panjang sebagai tuan rumah dan antusiasme publik yang tinggi, Meksiko dipastikan akan kembali menghadirkan atmosfer sepak bola yang meriah dan penuh warna. Sebuah sejarah baru akan tercipta dan dunia akan kembali menyaksikan bagaimana negara ini menjadi bagian penting dari perjalanan panjang Piala Dunia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Willy Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lolondalo, jika selama ini minum teh hanya dipahami sebagai aktivitas sederhana, tradisi nyanet di Garut ini menghadirkan makna yang jauh lebih dalam. Nyanet ini bukan sekedar minum teh, melainkan kebiasaan turun-temurun yang sudah berkembang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Sahabat budaya, suasana nyanet ini kerap digambarkan dengan latar alam Garut yang sejuk dan juga berkabut, di mana warga berkumpul di rumah panggung atau juga di teras rumah, menikmati teh panas sambil berbincang santai, menciptakan momen hangat yang membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Tradisi ini bahkan sudah ada sejak abad ke-19, seiring berkembangnya perkebunan teh di kawasan Cigeduk dan juga Boyongbong. Pada masa itu, sahabat budaya, pemerintah kolonial Belanda membuka lahan perkebunan secara besar-besaran, sehingga teh ini menjadi komoditas yang melimpah dan mudah diakses oleh masyarakat. Awalnya, minum teh hanya menjadi kebiasaan harian para pekerja dan juga warga sekitar. Namun, seiring waktu, aktivitas ini terus berkembang, sahabat budaya, menjadi tradisi sosial yang mengakar, hingga lahirlah istilah nyanet yang berarti menikmati teh panas dalam suasana santai. Nyanet ini tidak terikat waktu tertentu ya, dan dapat dilakukan juga sepanjang hari. Pada pagi hari, secangkir teh ini jadi teman untuk memulai aktivitas, baik bagi petani, pedagang, maupun warga yang bersiap untuk menjalani rutinitas mereka. Nah, memasuki sore hari, nyanet ini berubah menjadi ajang berkumpul, di mana warga ini saling berkunjung, menikmati terbersama hidangan sederhana seperti gorengan, ada juga pisang rebus atau singkong kukus sambil berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Sementara untuk pada malam hari, sahabat budaya,

masyarakat kita agar tetap patuh pada adat yang ada. Nomor satu adalah hubungan kita dengan alam, ya. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan dan itu adalah hal yang utama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketiga hubungan harmonis itu harus selalu berjalan.

0: Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Bromo dan Semeru, Jawa Timur. Cikal bakal nama Tengger berasal dari nama Rara Anteng, seorang putri kerajaan Majapahit yang berlindung di wilayah penanjakan Gunung Bromo ketika Majapahit mengalami pergolakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko Seger, yang pada akhirnya menjadi suaminya. Penggabungan nama keduanya lah yang akhirnya menjadi nama suku Tengger hingga saat ini. Masyarakat Tengger sangat menjaga kesakralan Gunung Bromo karena mereka memiliki kedekatan emosional. Masyarakat Tengger juga percaya jika kehidupan saat ini erat kaitannya dengan timbal balik antara kehidupan di dunia dan kehidupan lelangit. Kepercayaan untuk menjaga alam pada akhirnya terbawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tengger. Mereka pun memiliki pola tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam yang tercermin dalam setiap kegiatan upacara adat.
1: Baik, kalau misalkan masalah pelestarian lingkungan sendiri, Pak, bagaimana masyarakat Tengger ini melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan? Karena kan beberapa upacara itu kan, tadi Bapak bilang kan, menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, ketika diambil kan, ada potensi untuk habis. Bagaimana cara masyarakat Tengger ini melakukan pelestarian lingkungannya, Pak?
2: Masyarakat Tengger itu rata-rata punya ladang, ya, baik itu dari waris, terutama adalah dari warisan, ya, walaupun hanya sedikit itu pasti punya warisan dari leluhur mereka, dan hampir di setiap ladang itu ada sejenis tanaman yang dipakai untuk upacara itu, namanya itu ada tiga ya, yang pokok itu namanya bunga senikir. Ya. Ya, yang kedua tanalayu. Yeah. Tanalayu itu kita kenal dengan edelweiss. Okay. Edelweiss itu bukan hanya untuk menambah suasana menjadi bagus saja, ya, tetapi juga dipakai sarana upacara. Jadi senikir yang pertama tadi atau kenikir, dan yang ketiga itu namanya putian, ya. Nah, itu tiga jenis bahan dari alam yang kita padukan, yeah, ya, dan itu pun bukan hanya sekedar kita memadukan saja, tetapi baik senikir, edelweiss atau tanah layu, ya, maupun putian itu juga mengandung makna yang sangat dalam, gitu loh. Nggak bisa diganti daun yang lain, gitu ya.

0: Kecintaan masyarakat Tengger terhadap lingkungan juga disampaikan salah seorang warga bernama Uli. Secara detail ia menjelaskan mengenai filsafat kehidupan masyarakat Tengger.
1: Nah, salah satunya kami dari kelompok Hulu Niang, kelompok tani desa Edelweiss, itu melaksanakan yang namanya konservasi berupa tanaman Edelweiss. Tanaman Edelweiss ini adalah tanaman sakral bagi kami, bahwasanya tanaman Edelweiss merupakan rangkaian atau sarana untuk melaksanakan upacara. Salah satunya yang sangat mempergunakan Edelweiss atau namanya tanah layu, kalau dijadikan upacara itu tanah layu. Jadi bukan Edelweiss lagi. Edelweiss itu namanya, itu apa nama yang berkembang di masyarakat Edelweiss. Nah, tapi kalau misalkan dipergunakan sebagai upacara, itu tanah layu. Tanah layu artinya tidak akan layu. Nah, kemudian masa sih kita menggunakan upacara ini, kita harus ambil di kawasan, harus mencuri, harus lari-larian, kucing-kucingan dengan pihak Taman Nasional, pihak petugas. Makanya dengan adanya kita budidaya Edelweiss ini, minimal adat terpenuhi, dan kemudian masyarakat ini melaksanakan adat ini dengan bangga bahwasanya Edelweiss ini atau tanah layu ini tidak mengambil di kawasan atau tidak mencuri istilahnya. Dengan demikian di alam lestari, adat tradisinya juga lestari, dan semuanya itu akan menjadi keseimbangan yang hakiki.

hampir semua upacara melibatkan alam. Jadi upacara sekecil apapun kita itu melibatkan alam. Lah keinginan kita itu apa? Agar alam ini selalu bersinergi dengan kita. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita memohon kepada Tuhan agar keadaan alam ini selalu bersinergi dengan kita. Bukan kita menantang kehendak Tuhan loh ya. Nah, kita hanya memohon kepada Tuhan. Contohnya setiap misalnya kita melakukan kegiatan misalnya, kita memohon pada Tuhan misalnya saja agar hari ini hujan reda ya. Kita memohon pada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkehendak kan enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berlebihan misalnya sampai secara umum model-model pawang hujan tidak sampai seperti itu ya. Kita hanya sebatas memohon pada Tuhan ya. Tuhan itu merestui atau enggak terserah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita benar otomatis kita mendapatkan hal yang benar. Kalau kita tidak benar otomatis kita juga mendapatkan hal yang tidak benar seperti itu. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu ya bersama dengan kita. Nah, karena Tuhan itu bersama dengan kita, sudah satu jiwa dengan kita, otomatis ya tidak sulit loh mengendalikan alam gitu loh.

0: Masyarakat asli Tengger yang juga berdagang di kawasan penanjakan Gunung Bromo telah membentuk sebuah paguyuban. Yang salah satu kegiatannya adalah membersihkan kawasan penanjakan karena lokasi itu menjadi salah satu tujuan wisata di kawasan Bromo.
1: Paguyubannya orang warung sini aja, soalnya itu ada jadwalnya juga biar kebersihan sampahnya tiap paginya biar bersih, terus itu dijadwal sama paguyuban PKL Kedalu ini. Jadi kalau yang di sini itu jadwalnya itu 4 warung tiap paginya. Ada sendiri-sendiri. Ada jadwalnya sendiri-sendiri. Biar buat tamunya yang besoknya biar bersih lagi, biar enggak ada bekas tisu yang apa sekarang ini ada tamu besoknya biar enggak ada bekas sampah gitu.
2: Jam berapa, Mbak, biasanya?
1: Apanya?
2: Jam berapa?
1: Ya, setiap hari gini. Sehabis tamu, kalau tamu ya. Sudah turun-turun gini, mulai bersih-bersih. Sampai di dalam warung juga seperti itu.

Suku Tengger dan suku-suku lain di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda. Itu yang membuat keunikan mereka masing-masing. Tugas kita sangat sederhana, menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Siang di hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada di Mahaya Rahma yang akan menemani Anda untuk Nusantara Sore. Wati-hati anjayan mohindupo, insyaallah itu polimodung gaya. Selamat siang semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak. Wah, bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya. Tetap sehat.
2: Sehat-sehat.
1: Amin. Ini yang sangat, ya.
2: Amin.
1: Baik, Bapak. Saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Oh, Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah di, apa, adakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat di mana. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga tahanan pria A ini, B ini bagi orang-orang yang bagi Belanda tuh sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, nah, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
1: Oh, di sini lebih ketat. Ini
2: lebih ketat di BNI. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
1: Yeah. Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan di sini. Takutnya lari atau gitu. Sehingga ini. Dan penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasionalis kita, tokoh nasional kita, Bung Sari.
1: Sultan
2: Sari. Sultan Sari, Perdana Menteri Indonesia.
1: Berarti pernah di sini pernah juga diasingkan?
2: Sel nomor satu ini. Ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI, PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak kadang-kadang. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah, ini ya, Sultan Syahrir menyimpan di sini.
1: Oh, Sultan Syahrir di sini. Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa ya. Ini?
2: Jadi ini setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal bahwa ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda, sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Okay. Sehingga mereka buka tahun 1927, Paten Bekeng buka tempat ini. Untuk bawa 1300 lebih
1: Partahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman, pemukiman dan kita bayangkan dalam.
1: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup, tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebar. Mau dari lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat tekun. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Tinggi. Memang ada juga udang arang, tapi udang arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal, itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
1: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
1: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
1: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Sarir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
1: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa bersalah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kok dibuang di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
1: Bebas Belanda.
2: Bebas Belanda. Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang kita lihat juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang yang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam arti, dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya.
1: Sangat berbahaya di kala
2: sangat itu. Berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke kala itu.
1: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di Tanah Tinggi.
1: Tanah Tinggi 3 bulan.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Bandar Air.
1: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan di ada di Tanah Merah, tentunya di penjara di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira? Nah,
2: ini bisa jadi cerita. Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan.
1: Pembuangan.
2: Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang, dikhususkan. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini apa ya, para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
1: Oh,
2: itu
1: pengertiannya
2: begitu. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang, lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal, kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi perkampungan di ini, dulu itu ada kampung A, kampung B, kampung C.
1: Berarti itu semua di Tanah Tinggi?
2: Iya, kampung C yang di Tanah Tinggi. Kampung A dengan kampung B ada ini. Yang sekarang kita bilang ujung B, itu kampung B.
1: Oh, kampung B-nya.
2: Kampung A ini B ini. Jadi orang-orang semua, para pembuangan ya, para perintis kemerdekaan yang dibuang ke sini, itu semua di taruh di sana, di kampung sana. Mereka tidak boleh masuk di kota ini. Kota kecil ini, khusus Belanda saja. Tidak boleh masuk. Mereka kalau masuk harus pakai pas jalan. Itu ada pos. Harus pakai pas jalan dari kamu masuk di sini. Tujuan apa? Berapa lama? Itu ada pos masuk di sini. Bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, di situ semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
2: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebas dari begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat. Tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi lebih jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir.
1: Oh.
2: Sultan Syahrir saja mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
2: Ya, ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
2: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
2: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia. Ya.
0: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, Bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya, Yohanes Digoden, Pro 3 RRI Bovendigul.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di Blantika Musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, itu tadi sudah saya dirikan musik Melayu ya ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Semoga bisa menghibur sahabat budaya yang saat ini masih juga bersama program 4 Gorontalo. Dan sahabat budaya, updatean informasi untuk sore hari ini, sahabat budaya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar itu menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus utamakan perlindungan serta pemulihan korban. Pasalnya nih sahabat budaya, kasus tersebut menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Nah, Mohaimin menyebut berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Karena itu, ia meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Mohaimin mendorong juga hotline pengaduan hingga kabupaten untuk mempercepat pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Ia juga meminta pengetatan izin operasional lembaga pendidikan serta evaluasi menyeluruh pesantren yang terindikasi melanggar aturan. Sebelumnya juga pemerintah mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini. Dan hal tersebut disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Arifah juga menilai penahanan tersangka itu penting dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan optimal sekaligus sahabat budaya menjamin perlindungan korban. Dan langkah itu juga diharapkan memberi rasa aman bagi korban dan saksi selama penyidikan berlangsung. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya, Anda bisa akses berita tadi di hotline kami rri.co.id.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Sahabat budaya, kita orang ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menit ke-13 melintas dari pukul 16 saat sekarang di studio kami. Dan silakan untuk yang ingin bergabung di 0811 4304040 sama 0822 5996 8266. Ya, kelajuan di Inga bilang, Inga sohoba politi rahma terlalu lazi saya. Oke saya. Iya, ini dia playlist lagu ya. Sahabat budaya, ada Jirayut dengan Kecewa, ada Clay Family dengan Aku Memang Jodohnya, terus ada Bojoloro, Ratna Anjani, Teni Tap dengan Buang Mantan, next ada Cita Citata dengan Kalimera Athena, Ayu Tinting Sik Asik, Ike Nurjana di Sun Seng Sue Mas. Astagfirullahaladzim. Kita orang ke lain telepon dulu ya. Saya ada mau nyanyi suka tata nanti yang ada. Ya saya enggak sendiri pastinya, di sini ada si Enga, ada si Tatu Tua Tiga juga sih ya. Loh, ketawa juga. Halo.
1: Kecewa, kecewa.
0: Ah, kecewa. Untuk Tatu Tua Tiga.
1: Sayang cinta,
0: datang-datang sampai tidak bilang nama. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Neli, sahabat budaya ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan
2: dari Nonce di Dudepo.
0: Aduh, Ibu Nonce so kalem sekarang ya. Sayangku cinta, apa kabar?
2: Ya. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ibu Nonce lagu yang mana sayang?
2: Ya, soalnya so tidak dapat dengar sangka.
0: Buat tidak dapat dengar pol, Ibu ada di mana? Oke, Aku Memang Jodohnya, Bojoloro, Buang Mantan, Kalimera Athena, Sik Asik sama Dis.
2: Buang mantan.
0: Ada bacur yeah. Hatku Buang Mantan nih. Oke.
2: Tidak cuma lagu kan.
0: Oke, sayang.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Nonce. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sayang. Oh, maaf nih, di mana?
3: Iya, betul.
0: Ada di mana ini? Ada di mana?
3: Ada di rumah, no.
0: Ama ini mana watanya yang buat butul pol ya?
3: Iya, ada butul ini di rumah.
0: Oh, oke, okay, okay. Butul-butul, no?
3: Iya, no. Bapak.
0: Kan tiba-tiba Amri yang ada bapak, cinta bapak. Oke, okay, sayang. Buang mantan sama kecewa.
3: Kecewa.
0: Oh, deh. Oh, ama okay, tidak gagal.
3: Oke, kita sama. Itu selalu yang selalu cerayat. Sepanjang hari ceria terus.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, oh maaf nih sayang. Silakan 811 sama 822 bisa juga ke WA ya. Assalamualaikum. Halo ha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati.
4: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, sayang. Silakan, Mbak Yati. Buang mantan sama kecewa.
4: Aduh, bagaimana ya? Maksudnya, tidak ada mantan, tidak ada kecewa.
0: Asik. terserah kan boleh lagu ya. Toh
4: iya dua-dua aja kalau boleh dua-dua ya kak.
0: Oke, siap sayang, siap.
4: Oke, Kama, buat Kama semoga Kama sehat-sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin sayang, amin.
4: Salam
0: amin.
4: Sama Kak Fani ku Kama. Salam.
0: Iya, ini di Kak Fani ada di sini. Ingat salam Mbak Yati.
4: Oke. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat budaya, menit ke-29 melintas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Iya, kita di sesi kedua, silakan untuk 811 sama 822, sahabat budaya. Masih ada rilis lagunya, ada Cleo Family, Aku Memang Jodohnya, Bojo Loro, Cita-Citata, Kali Merah, terus ada Ayu Ting Ting Sik Asik sama Di Sun Seng Suwe. Di Sun Seng Suwe, Mas. Jadi kalau enggak jadi. Tidak jadi poli aman berbicara. Sontas salah poli. Di Sun Seng Suwe, Mas. Halo, assalamualaikum. Di Sun Seng Suwe.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo, dengan ya, siapa di mana? Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Oh, Ibu Lis.
1: Iya.
0: Ibu Lis, suara kecil sekali, sayang.
1: Iya, Mbak Kudekat begitu.
0: Oh, berarti kalau Mbak Kudekat harus suas. Makanya Ibu Lis mungkin pakai ini stoe, ya? Pakai speaker enggak?
1: Pakai kipas angin.
0: Pakai kipas. Ada serius poli ya, ti ama poli ada serius poli ini.
1: Maksudnya ada di kamar ini kata ama, ada kipas angin kan selalu besar gitu.
0: Oh, walhasil. Iya. Oke, sayang. Ini mau lagu yang mana, Ti Bulis?
1: Iya, lagunya Ike Nurjana itu.
0: Ike Nurjana, ya. Eh? Iya. Satu hati okay, torang am. Tidak, bu. Tahu bahasa Jawa, tahu? Sun Seng, mungkin. Tidak tahu apa oleh pejudul. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti, padahal tadi ada Timbayati, mau Timbayati, Sun Seng Suwe itu wolo artinya. Sun disayang, Sung gak tahu, Suwe juga gak tahu. Karangan bebas ngana Rahma. Halo, assalamualaikum. Halo, ha.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dengan
2: kecil sekali suara kata ama.
0: Masakan all. Halo.
2: Itu sobat soalnya sobat tari ya.
0: Ah, utibar aman batar-batar ya terus. Oke, sayang dengan siapa di mana?
2: Sayangnya dari kemarin-kemarin kecil begitu suaranya.
0: Iya, alah, ausana ama. Iya, sayang dengan siapa di mana? Oke, dengan siapa di mana sayangku?
2: Dengan Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu Ia sayang Boalemo. Oke, Ibu Ia mau lagu yang mana sayangku?
2: Tolong di-spill tata ama lagunya kalau boleh.
0: Aku Memang Jodohnya, baru Bojoloro, baru Kali Merah, Athena, Cita-Citata, ada Sik
2: yang
0: Asik.
2: Yang Bojoloro itu bahasa Jawa itu kan?
0: Bojoloro. Itu ya, kalau itu saya itu ngerti.
2: Dia mengarat.
0: Bojoloro itu DP Maitua ada dua. Tangkis.
2: Loro ya, begitu
0: berapa,
2: ya.
0: Berapa, 10?
2: Iya.
0: Bojoloro. Kekasihnya dua
2: kata
0: atau istrinya
2: amat
0: dua. Mengerti
2: dengan bahasa Jawa tahu juga membahasa ya.
0: Lah dikit aja. Dikit, kakak banyak-banyak. Oh, loro satu. Dua,
2: oke,
0: loro.
2: Oke, kata ama. Makasih.
0: Terima kasih sayang.
2: Amin ya robbal alamin.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena ada Ti Enga di sini. Jadi ada baku-baku bantai dan Ti Enga. Ti Enga bilang loro satu. Hah? Oh, pasangan kedua. Oh, begitu. Oh, kayaknya Ti istri kedua. Oh, begitu ya. Oh, kayaknya Ti Enga tahu ini lagu am.

0: Oke.
1: Antara dua itu melor antara Saki atau dua. Tahu ya nanti
0: Oke.
1: mau saya pakai Mbak Yati.
0: Iya. Oke, silakan Ibu Rosin mau lagu yang
1: itu yang
0: mana? Di Sun Seng Sue sama
1: sundanya
0: Bojoloro.
1: Labu Julor. Oh berarti dua DP biru, DP lagi.
0: Iya, mana-mana pokoknya.
1: Spesial buat Tata Rama yang baik hati, insya Allah selalu sama keluarga, bersama si Enya Fani, insya Allah selalu juga bersama keluarga saya cinta, amin.
0: Oke,
1: Makasih,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya si siapa tadi? Ibu Rostin ya, satu penelpon, setelah itu sama ke lagu. Yang mau WA juga bisa WA. Saya ke ibu siapa ini? Ada Ibu Nita ya. Tapi kita ke lain telepon dulu, satu penelpon dulu ah, baru itu ama mau ke WA sayang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, silakan Pak Asri. Sun Seng Sue sama Bojoloro.
2: Lagu apa ya?
0: Yang kedua Bojoloro katanya. Terus di Sun Seng Sue, di Sun Seng Sue, ya udah Sun Seng Sue.
2: Apa kita bilang itu enggak paham itu.
0: Sama, saya juga enggak paham judulnya artinya apa. Kalau Bojoloro saya ngerti itu, agak ngerti, bukan ngerti-ngerti banget. Kalau enggak salah itu tadi katanya yang kedua, bojo kedua, enggak, bukan bojo, iya kekasih kedua apa istri kedua apa enggak tahu. Pokoknya Bojoloro dah.
2: Oh, begitu ya. Yang pertama.
0: Yang pertama Sun Seng Sue ya. Oke. Okay.
2: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, satu telepon terakhir. Silakan. Selamat budaya. Ya, astagfirullahaladzim, itu tadi Amada Ba bilang muka WA itu hati enga. Oke, selamat sore Tata Ama, selamat sore sayang. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Boleh minta lagu boleh minta lagu aja. Oh, lagu aja memang jodohnya. Oke, sebentar ya, mau sekalian saja ya Ibu Nita. Terus juga ada assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cekartin di Tangkobu. Pengen cita-cita, terima kasih Tata Rahma. Sehat selalu bersama keluarga, amin. Satu penelpon lagi, sahabat budaya, sebelum mama ke lagu ya. Jadi silakan di 811 sama 822 ya. Mau say hello sama, mau say hello, gak boleh say hello ya. Say hello peti ama saja. Mau ke Ike Nurjana atau Bojoloro? Just okay. Kayaknya kita main ke lagu aja dulu ya, sahabat budaya, yang sudah di request tadi sama teman-teman. Ike Nurjana Sin Up Sun Seng Suenya, terus Bojoloro dari Ratna Anjani nih.

0: Untuk sesi terakhir silakan 0811 sama 0822 untuk yang ingin gabung. Sama buka lagi line teleponnya silakan. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bung Aman ya.
1: Dangdut adalah kita tetama yang
0: bersatu. Oke, silakan Bung Aman, ini cita-cita ta Kalimera Athena sama Ayu Ting Ting si kasik.
1: Si asik kasik.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya, Bung Aman, sahabat budaya, sama lagu cita-cita ta Kalimera dan Sik Asik ya di sore hari ini. Silakan. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo,
2: Dangdut
0: adalah kita. Silakan, Nenek. Itu DP lagu Kurang Kalimera Athena. Kakak itu sayang, kakak.
2: Iya, no, lagu asal itu kali Athena itu gaga itu.
0: Iya, gaga itu kalau ti ama yang so pilih gaga.
2: Iya. Makasih banyak atas pilihannya.
0: Iya, gaga sekali itu.
2: Iya, jangan sampai semua suka lagu itu. Kau berdoa kepada Tuhan kita ini, berikan kekuatan dan kesehatan kepada ama dia. Salam dari Engau di satu di mahuto dia itu sama dia. Salam sehat-sehat semuanya tetama.
0: Iya.
2: Kasih banyak ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nenek ini asli. Basisa. Iya. Masih ada lagi yang mau gabung di 811 sama 822. Silakan sahabat budaya untuk sesi terakhir di sore hari ini. Silakan. Ada Badengar Perempat. Oke, Malika, selamat sore. Nanti malam Malika ke rumahmu. Oke, terima kasih. Yang mau gabung lagi udah ya? Enggak ya? WA juga enggak ya? Udah saya bacain tadi ya. Oke, mohon maaf ada kurang-kurangnya sahabat budaya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok. Oke, dan selamat nikmati sorenya, weekendnya. Semoga weekend kali ini menjadi weekend yang paling-paling-paling joss. Yang paling bisa bikin orang asik, bikin orang bahagia ya. Karena ada orang-orang di samping orang ya. Orang-orang yang bisa orang cintai semuanya. Oke, sahabat budaya, kita orang ke Ayu Ting Ting dan cita-cita ta Kalimera Athena.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, sahabat budaya matapen dengan doa, dan saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo Sahabat Budaya. Dan selamat, saya mau ngasih selamat sore dulu untuk sahabat budaya semuanya yang di sore hari ini masih bersama program 4 Gorontalo, dan selamat menikmati akhir pekan Anda pastinya sahabat budaya. Semoga juga di hari ini kita semuanya bisa menikmati weekend kita lebih santai gitu ya, bersama orang yang kita kasih. Dan iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan juga musik religi dari program 1 RRI Gorontalo. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib serta azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah.

Dengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Kami ingatkan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo tentunya akan ada penyesuaian waktu. Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamutar ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Menantikan azan maghrib hari ini, sebelumnya kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-An'am yang akan dilantunkan oleh Qori Asyari Lapajuna.

0: Pendengar selanjutnya Risalah Maghrib disampaikan oleh Raihan S. Adam SH dengan judul Perintah Menjaga Amanah dan Menunaikannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ajaran penting dalam Islam yang sering kita dengar namun kadang kita lalaikan adalah amanah. Amanah bukan hanya soal titipan barang, tetapi mencakup seluruh tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, baik sebagai hamba, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pemimpin, maupun sebagai anggota masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan bahwa amanah harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh disia-siakan, apalagi dikhianati. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah juga merupakan tanda keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amana lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah sangat erat kaitannya dengan iman. Jika seorang muda berkhianat, maka keimanannya patut dipertanyakan. Contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Di antaranya, yang pertama, amanah dalam pekerjaan, yakni bekerja dengan jujur, tidak korupsi waktu. Yang kedua, amanah dalam keluarga, yakni dalam mendidik anak dengan baik dan menjaga kehormatan keluarga. Yang ketiga, amanah dalam jabatan, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan yang keempat, amanah terhadap diri sendiri, seperti menjaga sholat, lisan, dan menjauhi maksiat. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa tanda orang munafik salah satunya adalah mengkhianati amanah. Ayatul munafiki salasah, iza haddasa kazab, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Yang artinya, tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Hadirin yang berbahagia, semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu menjaga amanah dan menunaikannya dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah risalah maghrib yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringatan saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Idul Adha syarat akan makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari hari raya kurban ini. Salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Kurban bermula dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah tersebut kepada anaknya Ismail. Mereka lalu melaksanakan perintah tersebut. Namun saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah inilah, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Asy-Syafat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya menjadi dasar pelaksanaan kurban. Setelah kepada Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan pelaksanaan kurban kepada Nabi Muhammad pada setiap hari raya Idul Adha. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh dengan maksud ibadah kepada Allah. Dengan berkurban, artinya seorang muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, lalu menyembelihnya dan memakan serta membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Berkurban dapat menyucikan diri dan harta. Dengan berkurban pula, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama bisa ditumbuhkan. Berkurban pada hari raya Idul Adha juga jelas dapat mendekatkan diri kepada Allah dan mencerminkan sikap takwa. Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang berkurban.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu anha.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, juga terjadi kerusuhan perang saudara antara umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya Mata Hiji dengan Dila Mubu Allah hadir di malam hari ini. Sahabat budaya, selamat malam untuk sahabat budaya semuanya yang lagi pada menunggu untuk bisa malam mingguan. Alhamdulillah, kena juga di pasti malam minggu ya sahabat budaya. Dan pastinya malam minggu ini punya planning apa gitu. Mungkin punya planning untuk sekedar keluar makan ya. Sekedar dinner gitu bersama keluarga di luar. Semoga juga rencananya bisa berjalan sesuai apa yang sahabat budaya inginkan ya. Ataupun mungkin nonton ya, nonton bioskop yuk. Atau mungkin sekedar nongkrong di warkop ya, nongkrong di emperan-emperan itu seru juga sahabat budaya ya. Tapi kalau menongkrong-nongkrong begitu mah jangan kelamaan. Kalau kelamaan cukup tahu diri gitu ya. Harus beli lagi. Jangan cuma mesen kopi doang. Mesin-mesin kopi, terus mungkin mesin mie atau apalah gitu ya, camilan lah sahabat budaya. Terus sampai 2-3-4 jam nggak asik tuh sahabat budaya. Oke. Ya pokoknya apapun rencananya kita di malam hari ini, mau di malam minggu ini, semoga bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Nah kebetulan juga lagi hujan ya sahabat budaya, di beberapa titik tertentu tuh ada hujan juga ya. Nah sabar aja dulu kalau yang gak sempet malam mingguan, belum sempet keluar rumah karena emang cuaca mungkin juga tidak mengizinkan. Nah sahabat budaya, di saat ini studio kami sudah menit ke 45 ya, mentas dari pukul 18. Nantinya ada Titatu, insya Allah akan nemenin sahabat budaya sampai jam 12 malam nanti. Amai cuman sampai saat ini loh sahabat budaya ya. Oke, dan emang mau updatean informasi dulu nih untuk sahabat budaya semuanya.

penyaluran bansos ya melalui pemutakhiran DITISEN yang kini terhubung hingga desa secara nasional di seluruh Indonesia, sahabat budaya. Dan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menyebut

Buat lebih 70.000 operator desa terintegrasi lewat SIK NG yang bersama daerah dan BPS secara digital. Lewat aplikasi ini kami bisa mengukur usulan-usulan dari daerah, pembaruan-pembaruan data dari daerah, dan sekaligus juga melihat perkembangan sosial ekonomi setiap keluarga penerima manfaat Sahabat Budaya. Dan menurutnya keberadaan operator data desa itu mempercepat aktivasi, reaktivasi, dan juga pembaruan data harga penerima bantuan sosial secara lebih cepat nasional ya. Dan pada triwulan kedua 2026, pemerintah juga mencatat lebih dari 470.000 keluarga baru penerima bantuan sosial untuk pertama kali ini, Sahabat Budaya. Sementara Kepala BPS Amalia Adiningrir Widya Santi itu menyebut pemutakhiran DTSN triwulan kedua 2026 telah mencakup 289 juta penduduk nasional yang tervalidasi kini. Dan basis data yang solid itu dinilai memperkuat ketepatan sasaran bansosnya serta pemetaan kemiskinan nasional secara lebih akurat dan menyeluruh. Nah, Sahabat Budaya, dalam kesempatan itu BPS juga melaporkan tingkat kemiskinan nasional per September 2025 sebesar 8,25%, sedangkan kemiskinan ekstrim itu mencapai 0,78%. Amalia juga menekankan ukuran kemiskinan tidak bisa dilihat dari pengeluaran per kapita semata, tetapi harus dihitung dalam konteks rumah tangga. Nah, Sahabat Budaya, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Wabah Singgah, sahabat Widadari Hestia. Sayang sekali sudah mengantarkan kita pada menit ke-57 ya, entah dari pukul 18. Artinya mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sekali lagi nanti ada Tatu 23 ya, akan nemenin sahabat budaya semuanya sampai di jam 7, jam 12 maksud saya ya. Oke, sekali lagi selamat malam minggu, ama mau pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: selanjutnya ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Selamat malam sahabat budaya mengodula mengutato mengotilo mengotiamo. Melalui habari to hui botia ma didi poli to diluari sahabat budaya. Udara dinginnya itu nyampe ke dalam studio ya sahabat budaya. Malam ini Tita Toinda hadir di segmen Nusantara Malam sampai tau jam 12 lohui. Sahabat budaya, ito poli mamo dungohe poli lahu monto hulontalo. Ada lagu dari daerah Gorontalo sahabat budaya yang berirama dangdut. Kita akan tuntaskan untuk Nusantara Malam ini sampai di jam 12 malam dengan informasi-informasi budaya yang kami ambil dari portal resmi kami rri.co.id.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Emangnya gak capek, Bu? Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, Ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

engkau tidak pernah meragukan cinta serta sayangku kepadamu.

Terima kasih sahabat muda yang masih dengan kami di Berempat RRI Gorontalo. Jangan lewatkan di jam 8 nanti Anda akan ada program Hiramea. Dan untuk saat ini sahabat budaya, kami masih terus update informasi Anda di Berempat RRI Gorontalo. Malam ini hujan mengguyur Gorontalo, entah itu keseluruhan atau sebagian aja. Bagaimana di tempat Anda? Mudah-mudahan dengan hujan yang turun ini ada berkah untuk kita semuanya. Tapi juga ada beberapa hal yang patut diperhatikan ya, ketika hujan itu turun dengan derasnya. Salah satunya adalah kondisi tempat tinggal Anda. Ya, mungkin Anda berada di daerah rawan banjir atau longsor, bisa lebih waspada di dini nanti. Dan sahabat budaya, memang kalau kota Gorontalo itu diperkirakan cerah berawan sampai dengan berawan pada pagi sampai dengan siang hari, dan suhunya ada di sekitar 19 sampai 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban tinggi 64 sampai 100%. Dan ini membuat udara terasa hangat dan lembab sahabat budaya. Itu di kota Gorontalo. Nah, kalau di Bone Bolango, di Gorontalo Utara, Bualemo, Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo, masyarakat masih tetap dihimbau mewaspadai hujan lokal dan menyiapkan beberapa peralatan perlengkapan yang terkait dengan cuaca di saat Anda beraktivitas, seperti payung atau jas hujan bagi Anda yang berada di kendaraan roda 2. Nah, ramalan-ramalan cuaca Gorontalo hari ini juga sahabat budaya masih terus mengacu pada data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang rutin memperbarui kondisi atmosfer dan potensi cuaca di berbagai wilayah Indonesia. Kalau pagi tadi, kondisi cuaca di kota Gorontalo itu cerah-cerah saja ya, dari setengah 6 pagi sampai bahkan terik matahari tadi saat Presiden mengunjungi KNMP ya, Kampung Nelayan Merah Putih. Dan ada yang sudah tidak peduli lagi dengan teriknya matahari yang menyengat, yang penting ketemu dan teriak-teriak manggil-manggil nama Presiden RI yang berkunjung di Gorontalo. Oke ya, euforianya memang terasa banget. Nah, sahabat budaya, kembali lagi ke cuaca di kota Gorontalo. Kalau sekarang sudah hujan. Nah, ada yang menikmati hujan sekarang ini dengan memilih hal-hal yang menyenangkan diri ya, atau juga menghabiskan waktu dengan keluarga. Sudah jam 19 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Gorontalo. Dan untuk selanjutnya, kita akan dalam program acara Hiramea. Nanti Anda akan bersama dengan Pak Rudin Impe dan juga narasumber lainnya ada Pak Hairun Moko Ginta. Tetaplah bersama Perempat RRI Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
2: Pin ropa embar mengundo. Kon saat nyantana, alhamdulillah mi pademan kita ne dungkul kon siaran. Ta sinangean iramea kon RRI Gorontalon. Mengutat mutur adi acara dorm nyantana kami turun nongkon rupa imbara mengundo mupadapot padumanin acara ta sinangean mengenal lebih dekat adat seni dan budaya imbara mengundo raya. Mengutat mentur adi, kon dorom nyantana dega indongogan panaton, na andain perjalananin seni dan budaya mbara mengundo, khususnya alat musik tasinangoyan rabambo. Nah, mungkin dega kita turu bainain dega nukodongogon alat musik tanah sinangoyan rabambo na. Jadi kon generasi naton masemena khususnya generasi muda dan adik baumbu naton indega jak donono tau kon naandain sinangean musik rabambo. Nah, aku idrom nyantana
3: in cabu jo ini kok.
2: Ne takin padumanin utat naton ki Pak Hairun Moko Ginta. Kondorom nyantanain ginarum tanah ki Pak Hairun Moko Ginta sebagai budayawan Bramundo Raya. Mesiauna beliau na ki Pak Hairun naingkan singog inoko abad padomahan kon tungkut di Mogoguyang. Nono tau kon na andain adat seni dan budaya Bramundo. Pak Hairun masemenain nuposindog itu batu sanggar seni dan budaya Bramundo. Melalui sanggar seni dan budaya na mempublikasikan, mengembangkan dan memasyarakatkan seni adat dan budaya Bramundo. Pak Hairun dega metau pako umanan ke natondon kumintan kondakadonin siaran tanah yang kinodongogan. Nah anda degain sinangoyan bi musik rabambo pinomia kon kayu onuinsia bopaki on kon acara-acara nanda atau nanda degain sejarah i musik rabambo na sehingga ketahuan pain adik bo ompunaton tateo mangena. Silakan Pak Hairun.
4: Ya. Syukur mantok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prato mogutat motor adi kon sinaku Bramundo barongan donatun kumintan. Paut ai gya guyang guyanga kita rekomintan intarega nokotorin anak mai kon galili ada kasiaran tumon mengondo dorong nanya kena ap pinongin Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kalau tu mau gutak mau tahu adik kita rekomintan. Kalau bung wakau kami dari Pak Rudin Impe naain abi domano popaya engkalili ada kasiaran tumon mengondau pinongin Radio Republik Indonesia Gorontalo. Tonga na yamai no ikobot pa dia pa no marat din kalili ada kasiaran tatua ada alhamdulillah berumnya tanahnya in mata au bui kita medungkul mata au kogot bui kon galili ada kasiaran tumor mengundobu kon Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kalau tu magutat motor adi, akat tengah pedudui sejarah bram mengundau nanyain bekas kerajaan. Nah sehingga ngebarongin ragam budaya. Nah ya kon bram mengundau raya da tentu kita kemintan tanahnya intau sinumi na di mota au kopi de manaton bui toko tungguritan bu aidan onda de mako dega in inta sinunduk mugo guyam naton kemintan pato mugutat moto adi dromnya tanahnya in kita in mengumuman pakon na undain alat musik tradisional Bramongondow inta sinangean rambabo. Nah, alat musik tradisional rambabo tanah ain nonggot bidon ginaya kon Bramongondow aka poduduin tahidi inta inai dan ku diga tong du main taung nanya kondodai raja pa Yayu Bangkai uyun bidonin ko ngabdo uyunin alat musik tana tonga kini rega nomia pertama nomia atau kanaton pencipta dianda kino giapa kino dorpan dapat saat yang tanahnya. Tetapi bahwa itu ada sekitar abad ke 13, 14 itu sudah ada alat musik rambabo. Alat musik rambabo naain aka poduduin tanguinya andeka secara etimologi dia adalah akronim dari rambak kata rambak dan botok. Nah, rambak adalah tangkai alat gesek. Nih, ini namanya rambak. Kemudian di sini ada tali yang dalam bahasa Mengondo disebut botok. Sehingga rambabo adalah akronim dari ramba botok. Sehingga dia diberi nama rambabo. Jadi tanggungnya alat geseknya tanahnya atau rambaknya yang mewakili tanggungnya alat musik tanah.
5: Terus-terus talinya na ini nungko anu, binumnya anu, nungko anu.
4: Oh ya. Botoknya naayain, mata awin, serat atau siningkoin daunin nanasi.
5: Iya.
4: Daunin nanasi, kemudian kemudian dibersihkan, kemudian talinya tuain iladon, baino kamu ingkak, barang katua bo pakai on.
5: Jadi selain,
4: dua,
5: jadi selain, domanin, jadi selain ya. Ini selain in, apa itu tali nukon daunina nasi itu, jandain ibanya makum, andai kata jandain ya. Nanasi.
4: Ini sementara di kita jelaskan ada beberapa alternatif.
5: Ya.
4: Nah, yang pertama itu, yang kedua mau tahu dong maning hidup hidup tatua mulin Robin mulin Gilos apa tuh mau tahu dong man kemudian begin teru mau tahu dong manin bubur iput ngkabaro bubur iput ngkabaro mengurang kok sia. Nah, itu ada mana yang mau tahu gamaan, bepemiaan potoknya lah. Terakhir, akadia ada mana yang untuk ketua komitan, mau tahu ada mana kita, mau taruh ikon, talin, poin, apa, biola. Nah, akadia pada main tua, mahkamah kita kon senar baru kemudian popo gurit kon tanah rambaknya nak sehingga itu tuatain menudun tali yang dipakai ya
5: kemudian kemudian kemudian Bapak Ika
4: ya
5: tuain takianan tak pabi talinya bu alat geseknya tua.
4: Ya.
5: Nah, terus tatwa popo ii dan tuain dalam bentuknya seperti apa?
4: Ya.
5: Tatwa sinangian
4: rambabu.
5: Rambabunya tua.
4: Ya.
5: Si tungkulin tuan, tungkulin tuan jadi kino tak wando natun buyanga neng buyanga natun tungkulin tua. In meguman ya. Menikin, wih, mupirabit doa musik entahnya nadon mansingogi rambabu. Itu ya. Kita masih sempat ingat itu singo gunggiangan tungkulin tua kan kon kamnya kemenya mau piran singo gi musik tanah nabi dun singo gi rambambo ini yang kita orang masih sempat ingat nah anda itu yang ke Bapak Ika
4: ya jadi alat musik tanah aku yang pertama sinunduk mogo guyang itu tahun 1960-61 sampai 1967.
5: Ya.
4: Saya dulu waktu kecil memainkan alat musik ini. Kemudian dalam perkembangan sejarah alat musik ini, ada pasang surut. Jadi ketika Bupati UN Moko Agung yang pada waktu itu gencar-gencarnya kembali mengangkat budaya Bola Mongondo, maka termasuk alat musik ini pada waktu itu masih dapat kita saksikan atau masih dapat dimainkan. Nah, tetapi ketika masuk pada era tahun 80-an, awal tahun 80-an, alat musik ini pelan-pelan tapi pasti dia akhirnya hilang di Bola Mongondo. Nah, melalui kajian saya secara ilmiah, saya lalu kemudian berupaya mencari kembali alat musik ini. Dan ternyata tidak ditemukan lagi. Maka pada tahun 1990-an awal, saya restorasi kembali alat musik ini. Saya mencoba membuatnya kembali karena dulu waktu masih kecil diajarkan cara membuat sekaligus cara memainkannya.
5: Yeah.
4: Maka pada awal tahun 90-an itu sekitar 1993 saya berhasil membuat kembali alat musik ini. Walaupun itu beberapa kali gagal karena ternyata tidak mudah membuat alat musik ini karena bahan-bahan yang dipakai itu terutama tempurung itu harus tempurung yang terbaik. Tidak semua tempurung menghasilkan suara yang baik.
5: Yeah.
4: Oleh sebab itu inilah tingkat kesulitan dari pembuatan alat musik ini.
5: Kembali ke nah, kembali ke sejarah tadi, Pak Bapak Ika, Pak Airun. Musik Ramambonain dalam sejarah itu biasanya pakai onkon acara-acara ono.
4: Ya. Jadi alat musik ini pada masanya, pada waktu dulu, ini alat musik yang paling disenangi oleh leluhur kita, orang Kolomongodo, para bogami, para raja. Jadi dulu itu sering-sering kalau raja ingin menyaksikan kesenian tradisional, maka para pemusik, para seniman itu diundang ke istana, kemudian memainkan alat musik, dan ada juga yang berkaitan dengan seni vokal seperti mo odenon, mo gaimbu dan lain-lain. Dan pada waktu itu, pada zamannya, ini memang sangat populer dan sangat disenangi oleh leluhur kita, gitu. Ya.
5: Pertanyaan berikut. Alat musik tanain, apakah ada kesulitan untuk dimainkan? Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Nonggot Donin tidak dikenal lagi musik ini. Jadi apakah ada kesulitan-kesulitan yang untuk memainkan alat musik ini? Dan dengan perkembangan sekarang ini, Pak Hairun apakah sudah mengembangkan sampai ke anak-anak muda sekarang? Karena kita pernah lihat, pernah dengan anak-anak sekolah, SMA, dan sebagainya. Silakan.
4: Ya, Supermanto. Itok dana, Rambabona, kulikut makuin, totok bi, kino o ibok ging mogobiang naton.
5: Yeah.
4: Totuun tatwa kami yang mukpira singogin tanah anak doman singogin rambabo.
5: Iya, iya.
4: Dan memang itu kondau dadun kok kayak rai-rai gannya kumbaroi kondau dakadun in biangan naton in pergi mau totopit makau kon Rambabo nah tak akan lagi berubahnya itu raya rayan tak cuma mau begitu umur begitu. Nah, lalu kemudian mau begitukin alat musik tanayain memang melin sulit makau tengah aka pekodean kon gina meibog yo matau bi ya mambi dia matau apa yang topi main abo tungkuran ku pokok itu ya pak untuk menonton pemintan
5: ya.
4: Kemudian tentu upaya-upaya ku secara pribadi karena meibo bi menonggulit kon nadenin tradisi mogogiang natun rodain tua ada umpaka tonga ya igaan tetapi saya berupaya setiap saat untuk menampilkan berupaya untuk memunculkan kembali simbabui pak ontongon nin kesenian nin Ramangondo. Nah, pada beberapa waktu terakhir ini, minyak kuih sikora-sikora mulai tahun 2016 2017 nggak ke Sikora SD, kemudian Tanaya Mangoi
5: SMA.
4: In kon SMA ya, tingkat SMA
5: ya.
4: Itu upaya yang sedang saya lakukan saat sekarang ini. Tentu
5: ya, mungkin
4: dalam rangka
5: ya, mungkin jadi begini Pak Ika, karena alat musik Tanain mungkin baru atau baru dikenal oleh generasi muda, mungkin dengan keadaan perkembangan teknologi sekarang, jadi Ki Adi minta nato ninja don bidon sudah kurang kepedulian menyangkut alat-alat musik tradisional. Alhamdulillah Ki Papa Ikan dalam kesempatan-kesempatan tertentu bisa menyebarkan informasi ini dan memberikan semacam pengetahuan kepada generasi muda. Jadi tadi Takenan sudah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, itu dari awal kemudian kepada masyarakat. Jadi ini gerakan yang kita anggap sudah cukup bagus, tinggal bagaimana masyarakat kita generasi muda ingin memahami seni dan budaya Bola Mengendo. Mutat Mutu Adi dega mi gogai patu pelik yang pembi naton dongogan mi parutna.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Kita itu tadi kon sinak kuping Bapak Mbak Mungundo kondak adon siaran tanah Kinodonggegan. Tu ada gak tak kena andon sinarangkan ni Pak Hairun Mokoginta. Na andai sampai nubari sinangian musik Rabambolna sejarahnya di mana pada abad sudah ada pada sejak abad ke-13 sampai 14 musik Rabambonain Oyon Bidon, dan itu tadi sejarahnya Mugoguyang raja-raja waktu itu menggunakan ini pada acara-acara tertentu. Nah, kena ieu ni pertanyaan bahwa dega bagaimana kesulitannya atau apakah sulit memainkan alat ini. Nah, sebenarnya mungkin ya dega mesusah. Nah, dek kon kesempatan tanain inggai ba indongogan panaton. Ina andai memainkan musik ini yang akan dilakukan oleh narasumber budayawan Bapak Mungundo Ki Pak Hairun Mokoginta. Silakan.
2: Ya, syukur mantok. Jadi, nah ya dan in alat musik sana rampabo na ada imon tanan ku Foko gitok. Nah, tentu kita kemintan mungkin dongo bo indong okai dongo dega mupia deka dia mupia ada turungai pepeakut pepeakutnya kenami. Kemudian tantangan menanya tumaya ukon generasi muda ta musik don minta modern engko ibu menia, tapi ternyata dari beberapa penampilan yang saya lakukan menarik buat mereka karena lain musik betul-betul tradisional Bapak Mungundo. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana
1: memainkan
2: cara memainkan

Ya, sebentar Pak Ika, ada gangguan suara. Jadi tidak kedengaran musiknya.

0: Oh,
1: Ya, ya,
0: agak.
1: Pak Irun.
0: Hai,
1: Pak Irun, ada gangguan suara?
0: pasukku lupa orang di
1: Alatnya kesedekat dengan mic. Alatnya.
0: Hingga awal
1: Ya, coba pakai pakai headsetnya supaya dapat dengar dari.
0: kira hingga

metu radik kon Bapak Imbar Mungundo dan konda kadonin suar siaran tanah yang kino dongogan. Kena donin sedikit cuplikan singogin rabambo kena karena deman bitonga digesek tetapi ada juga sair-sair dalam mengelola musik ini. Jadi sekedar ada tadi cuplikan walaupun ada sedikit gangguan, tapi ini sudah bisa menggambarkan kena tun kumintan bahwa alat musik tanah sudah mulai dikembangkan kon daerah Naton termasuk ke generasi dan generasi muda, dan ini tidak sulit untuk dijakbi mususah dipelajari karena ini alatnya agak sederhana. Kemudian Pak Hairun sebagai

0: budayawan Bramongondo kon nakon Kota Mambagu. Di samping mengelola seni budaya Rabambona, mungkin kegiatan-kegiatan Ibanyamako yang masih menain sementara dikembangkan oleh Pak Hairun selaku budayawan Bramongondo. Silakan.
1: Saya akan dapat buku di sana, dos di kamar sana, di dos. Ya, jadi selain kesenian tradisional, kesenian tradisional Bramongondo lain mau barong totok ya. Sekitar tahun 60 norupa mulai seni sastranya, seni musik, seni tari, kemudian seni ukir, apa seni vokal, ya banyak banyak sekali. Dan hasil penelitian atau kajian ilmiah saya bahwa kebudayaan Bramongondo saat sekarang ini 60% sudah punah. 60%. Dan yang ada itu tinggal 25% itu yang ada, sisanya itu yang masih jalan. Saya kasih contoh bahwa seperti contoh alat musik tradisional, dongkabi tanah rambabo panah bu tatua kulintang akap konikaan, sementara akan mau kapin kebayangnya rambabo kantung gimbar, oli-oli, kemudian bansi, kemudian apa kulintang, tantabua, beruntung, beongan, dan masih ada beberapa lagi. Itu yang ada itu tinggal dua. Selebihnya itu sudah tidak ada. Begitu juga tentang seni tari. Seni tari asli tradisional Bramongondo itu saat sekarang ini tinggal
0: Kabela.
1: Ada satu, dua. Tinggal Tuitan dan Tayok. Nah, ragai, rombo, kemudian joke, sisidan, Sinondeaga dan lain-lain itu sudah punah dan baru sementara saya angkat kembali, dilatih kembali agar dia bisa ditampilkan kembali ke muka publik atau masyarakat. Ada bantuan seni vokal. Nah, seni vokal itu banyak. Odenon, bondit, tantak, buyak, ondo-ondo, dende, dondong, gaimbu, sama, dan lain itu. Yang ada sekarang nungkabi tanyan selamat nyun. Yeah. Kemudian mau denon pemagi itu pilih-pilih kena kadang ada kue.
0: Iya.
1: Nah, jadi kemudian yang tadi, yang vokal yang dibawakan tadi, bondit itu bahasa Mongondo purba, sudah tidak banyak yang bisa menyanyikan itu termasuk mengartikannya.
0: Ya, Pak.
1: Kemudian
0: Pak Irun.
1: Ya.
0: Sekarang kan yang ada ini Rabambo, dengan melihat perkembangan seni dan budaya yang ada dan yang masih perlu kita angkat ke permukaan, kira-kira seni tari atau seni vokal onuin yang masih bisa kita kembangkan untuk sekarang ini atau yang ke depan. Kira-kira apa lagi yang boleh kita selain dari musik Rabambo? Nah,
1: Ya, seperti yang jelaskan Takwina bahwa Mupuru Kaprin alat musik Mengondo, termasuk ini Rababo yang kita sementara angkat. Kemudian seni vokal itu kita sementara angkat itu adalah Odenon Bondit, ya. Dan seolah ada menyusul Dendek dan Aimbu, ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian apa yang saya lakukan saat sekarang selain seni dan budaya? Saya juga sekarang sudah menyusun buku ini buku tulisan saya judulnya Mengenal Kesenian Tradisional Bolamondo. Semua kesenian tradisional Bolamondo
0: ada.
1: Dan yang selama ini belum terungkap semua diungkapkan di dalam buku ini.
0: Iya.
1: Ini buku terbitan saya tahun 2025 akhir.
0: Iya.
1: Ya. Kemudian juga saya dengan sahabat saya Pak Hamri Mokago juga baru menyusun kamus bahasa Mengondo.
0: Iya.
1: Sudah beredar. Ya.
0: Jadi syukur mantok sin ke Papa Ika Pak Herun Nain masih peduli dengan berbagai adat dan seni dan budaya Mbak Mengundo yang masa menain sudah mulai terkikis dengan perkembangan zaman, sehingga kita berharap pendapat minta yang ginarum bain utak minta yang menotau kon seni dan budaya ini bisa melakukan audiens atau melakukan masukan kepada Pak Ika ini agar lebih memperbesar atau memperbanyak nuansa seni dan budaya Mengondo. Bapak Ika, tadi dimainkan ini Rabambo ini cuma karena agak jauh dari mic, jadi coba ada pertanyaan ini, coba dimainkan ulang musik ini dalam beberapa putaran saja. Kasih dekat dengan mic supaya kedengaran suaranya. Ini musik ini, coba di, ada pertanyaan itu. Coba
1: nggak
0: di,
1: kedengaran beti suara. Kasih.
0: Halo.
1: Dekat kan.
0: Jadi kasih dekat di mic itu musik supaya kedengaran suara.
1: Ini tidak kedengaran.
0: Tidak kedengaran. Tadi itu musik. Tidak. Tidak kedengaran.
1: Ya.
0: Ya, coba dimainkan ulang. Ada pertanyaan ini.
1: Musiknya tidak kedengaran di.
0: Iya.
1: Di sana.
0: Iya. Jadi coba di.
1: Jadi dekat.
0: Ah, lebih dekat dengan mic supaya dia kedengaran musiknya. Coba dimainkan dekat ulang. Kan.

Kasih dekat lagi di mic. Tidak kedengaran musik, tidak kedengaran bunyinya. Coba kasih dekat. Could you go mic in musiknya?

0: Mukutat matur adik kon rupa imbar mengundo tu adegain tebatu urayan menyangkut seni, alat seni musik kita Rabambo, dan mudah-mudahan penjelasan-penjelasan kena in bisa menambah wawasan kita untuk lebih kita mengenal alat seni musik Rabambo di daerah kita, terutama generasi muda. Mugutat nur turadi, kon inggu putin siaran tanah, kami turu aku iki Rudin Impe, takin Pak Airun Mokoginta. Yang pertama mendapat pada mani usapan terima kasih pada pimpinan dan karyawan RRI Gorontalo yang sudah menyiapkan waktu untuk kami memberikan mengisi siaran Iramea dalam bahasa Bramengundo. Syukur manto dan kami toru degain umundok pa ibu makai kita mubi pademan medungkur kon Galili andeka siaran meduduina. Kami toru umundok pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
3: Apa benar, Nek?
4: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
2: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
5: Hei, Ingalo, rasakan olehmu hadiah ini.
4: Aduh, Kak.
5: Sejupit kau.
4: Ini tambahannya. Aduh, ampun, Kak. Jangan gampang sayang, Kak. Kak, jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak. Sakit, Kak.
6: Saya hanyalah seorang gadis musim biasa, Tuan.
7: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
6: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
7: Tunggu dulu, Darma. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak?
8: Sekarang, Imam sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
9: kita ganti dengan kucing
8: dan bayinya kita hanyutkan ke sungai. Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
9: Semua anaknya kita perlakukan sama.
7: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawara memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
9: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah. Aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikmu yang terkutuk ini. Kanda Pangeran, relakan aku pergi dari sisimu. Dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.
10: Pada episode pertama, Putri Ingalo sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua Jompo pada awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun di ujung-ujungnya, kedua kakaknya akan mendapatkan jodoh berpenyakit kulit. Berbeda dengan Putri Ingalo, hasil ramalan dari si nenek tua akan menjadi permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran. Alhasil kedua kakaknya makin dengki, emosi kepada Putri Ingalo. Berawal dari sini kedengkian kakak-kakaknya setelah mendengar hasil ramalan nenek tua. Putri Ingalo pun bertemu dengan sang pangeran dan mereka memutuskan untuk menikah. Sang raja pun menyetujui keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingalo mengandung. Tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingalo. Setiap Putri Ingalo melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingalo, mereka menggantikan bayi Ingalo dengan anak kucing. Dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih. Kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya? Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingalo pun pergi dari istana meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palap pudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunu ah, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tuboyanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu eanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
1: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka, dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
6: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya melihat anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
7: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya ya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sepotong-potong ini.
1: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anaknya meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Hamba Eyanggu.
5: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
4: Hulango Eyanggu?
5: Ya, Hulango.
4: Baik, titah Eyanggu dilaksanakan.
2: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
3: Hulango, sini kak.
8: Baik raja, ada apa? Apa salah saya, Eyanggu?
5: Saya cuma mau tanya. Apa benar anak yang dilahirkan putri ini Allah berupa kucing?
8: Ampun, ampun beribu ampun, Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal, tuanku.
3: Apa?
8: Iya, Eyanggu. Ampun, ampun, Eyanggu. Dulu yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu, saya sudah tidak tahu.
3: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari Putri Ingalo itu.
2: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak Putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
4: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
9: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
4: Allah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
2: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
10: Kalian sungguh kejam. Apa yang kalian lakukan kepada putri Ingalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
2: Kemudian, kedua kakak putri Ingalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
9: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
11: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ingalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
10: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi? Kalian berhati hewan. Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
2: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
9: Tahan, Raja! Raja, tahan!
12: Permaisuriku, Putri Ingalo.
9: Putri. Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
13: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
9: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: Nyalu. Ampuni kami, Nyalu. Kami selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Inyalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah, Kak. Saya sudah memaafkan kalian jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Inalon. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih, Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami, Inyalo.
1: Kakak. Iya, Kakak. Aku sudah memaafkan kalian, Kakak.
0: Kakak.

Putri Ingalo yang tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalo mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ingalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai-berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ingalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ingalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: Halo, saya Dahlia Irwan sebagai Putri Ingalo.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melani Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Elia Nusantari Damopoli'i sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununo'o berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Ensyah Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairunisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulu.
0: Teknik rekaman Yulan Kayusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Silvi Bokings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua.
9: Kami

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan Pro 4 RRI Gorontalo malam ini sampai di jam 12 malam nanti, kami kawal nuansa malam Anda di udara yang dingin, cuaca yang butuh kehangatan ya. Dan untuk Anda yang sudah mendengarkan program-program acara kami sepanjang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Terus akan kami temani Anda semuanya di lagu daerah Senusantara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo di malam ini. Ada informasi yang boleh Anda jadikan sebagai tambahan koleksi informasi Anda di malam ini dari Pro 4 RRI Gorontalo. Ini sahabat budaya tentang koreng-koreng. Koreng-koreng ini adalah alat musik tradisional masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini biasanya dibuat dari bambu atau kayu yang disusun untuk menghasilkan bunyi ritmis khas daerah setempat. Dalam kehidupan masyarakat Mandar, koreng-koreng ini sering digunakan sebagai pengiring tarian dan pertunjukan alat. Irama yang dihasilkan itu menciptakan suasana meriah dan sering dimainkan secara berkelompok dalam acara budaya. Selain menjadi hiburan rakyat, alat musik ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dalam tradisi masyarakat Mandar. Ada keunikan bunyi dan tata cara memainkannya yang ternyata menjadikan koreng-koreng itu sebagai salah satu warisan seni musik tradisional Sulawesi Barat. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id.
1: FM 95,1 MHz.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Masih dari balik perangkat siar, sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, ada informasi yang patut kita apa namanya ketahui ya sahabat budaya, bagi yang tiba-tiba tiba-tiba mengalami penurunan drastis kondisi kesehatannya. Ini mungkin karena perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingganya kita selalu siaga, termasuk saat hujan mendadak. Tahu-taunya udah hujan, padahal di siang atau masih pagi bahkan jam 10 itu teriknya luar biasa ya. Baru jam 10 aja udah teriknya udah luar biasa, dan tiba-tiba ada hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Nah, ini sering mengganggu aktivitas sehari-hari dan meningkatkan resiko terkena penyakit. Masyarakat perlu melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai kondisi cuaca, terutama yang datang tanpa peringatan. Nah, persiapan ini penting sahabat budaya agar kita lebih mudah menyesuaikan aktivitas dan meminimalisir ya potensi resiko kesehatan. Termasuk juga yang perlu dilakukan adalah perilaku hidup bersih dan sehat.

Jadi kunci agar tubuh kita itu tetap bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan langkah sederhana ini, masyarakat diharap bisa lebih sehat, menghadapi hujan mendadak, dan ketika ada gangguan dari kesehatan, Anda diminta untuk segera memeriksakan ke fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat kalau mengalami gejala. Penanganan sedini mungkin juga sangat penting ya, sahabat budaya. Ini akan membantu menjaga kesehatan dan mencegah komplikasi. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo Haji Yamin Husain SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Baru sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya ketika kepala desa itu oinulo tatima puolo lo rakyat menyampaikan musibah itu. Kemudian matonulah ieu mah mengatur tonulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat, dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili MTHI sebagai KD Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideya itu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango itu pesta suka. Kalau bayar bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tak ada bawa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Karena itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam. Bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu, ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur. Yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi, pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu membantu entah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya mengodola mengutato mengotilo mengotiamo. Kurang dengar Anda, kami menjakan dengan musik-musik polo-palo sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Kampung Torosiaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Torosiaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro si Aji berubah pelafalan menjadi Toro si Aji.

Tidilo Polo Palo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Gorontalo. Tarian ini disebut dengan nama Polo Palo karena dalam menari, si penari menggunakan alat musik khas Gorontalo, yaitu Polo Palo yang mengeluarkan suara terbuat dari seruas bambu. Namun kini telah diganti dengan pelepah daun enau. Gerakan tari Tidilo Polo Palo mengayunkan kedua tangan dengan cara bergantian sambil merendahkan tubuh dengan cara menggerakkan sebelah kaki dengan meletakkan ujung kaki secara bergantian. Busana yang digunakan dalam tarian Tidilo Polo Palo adalah baju resepsi pernikahan. Biliu, baju kebesaran adat pernikahan daerah Gorontalo untuk mempelai perempuan. Karena penari dalam tarian ini adalah pengantin perempuan itu sendiri. Busana ini menandakan bahwa pengantin perempuan telah resmi menjadi seorang istri dan halal diperuntukkan oleh suaminya.

0: Rempah Nusantara dengan kekhasan masing-masing telah menjadi penguatan budaya di daerah asalnya. Sebut saja Maluku yang terkenal sebagai produsen rempah jenis pala dan merica. Bahkan di pulau tertentu seperti Pulau Namlea dikenal sebagai produsen minyak kayu putih.
1: Udah siap nih jalan-jalan. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli. Gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya transportasi ya via laut. Dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal. Sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai kanan kiri tengah benteng depan laut.
0: Kemudian, jika ditarik ke Sulawesi, terdapat cengkeh, pala, kayu manis, dan ketumbar yang merupakan komoditas primadona masyarakat yang umumnya diekspor ke luar negeri.
1: Jadi kalau kita ke Benteng Nasa, memang kesulitannya begini. Secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nassau.
0: Dua potret yang menggambarkan potensi rempah-rempah Indonesia bagian timur menjadi perwakilan dari napak tilas kejayaan rempah-rempah Nusantara yang kemudian mengglobal menjadi warisan dunia.
2: 1677 Robertus Fatburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah, sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri.
0: Kemasyuran rempah-rempah Indonesia dikenal hingga ke luar negeri sebelum abad ke-5 Masehi. Hal ini tertulis dalam Kronik India di Tiongkok, di mana perdagangan dari sejumlah kerajaan di Nusantara sudah menguasai niaga komoditas berbau harum yakni cengkeh dan pala. Sementara di kawasan timur, dengan menyatunya dua kerajaan Goa dan Talo kala itu menjadi kekuatan tersendiri dalam penguasaan jalur rempah di Nusantara.
3: Iya, ini buah kemiri.
4: Pete ini?
3: Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu dorang tidak pete, tapi dorang kumpul yang jatung di bawah. Nah, di sini kalau dorang pecara, jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang dorang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti di opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamayan ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri. Kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri-kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul. Gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana.
5: Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dulamayan ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan, sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan.
0: Gorontalo memiliki arti penting pada masa perdagangan rempah-rempah selama era kolonial Belanda sebagai kota pelabuhan di antara Laut Sulawesi di sisi utara dan Teluk Tomini di sisi selatan.
1: Kemungkinan dulunya itu ketika orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat Kuandang, itu kan melewati Benteng Orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu. Dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan Benteng Mas.
6: Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada.
0: Di Desa Dulamayu Selatan, yang terletak di Kabupaten Gorontalo, penduduk setempat menanam kemiri, cengkeh, kopi, coklat, hingga pohon aren.

0: orang yang bapanjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat. Ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan, ataupun istilah Gorontalo, porono.
1: Porono.
0: Ya. Cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah, jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkula, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.

Jelajah perdagangan rempah dengan menelusuri jalur rempah di masa lalu. Sadar ataupun tidak, hal itu telah menghasilkan interaksi antar masyarakat dan antar budaya dari berbagai negara. Kondisi ini juga telah mempengaruhi perjalanan kekuasaan politik dan sosial budaya bangsa Indonesia.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau agudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Mala Moi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Dari Tiwal maupun Liulolima atau kita katakan sebagai mandi lemon adalah sejenis hitanan bagi anak perempuan yang dibalut oleh adat tradisi religius dan budaya masyarakat Gorontalo.
1: Sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 2 tahun akan mengalami prosesi adat Mopolihu Lolimo atau sering juga disebut Mongubingo.
0: Setiap orang di Gorontalo itu meyakini bahwa melalui ritual ini dapat diramalkan tentang persoalan atau masalah yang berhubungan dengan jodoh dan karakter dari wanita itu sendiri saat dewasa melalui petunjuk bahan alam yang digunakan seperti pelepah pinang muda, yang dibelah dan lain sebagainya. Nanti ada prosesnya yang terkait dengan perangkat-perangkat yang digunakan. Nah, oleh karena itu Mopolihu Lolimo ini dalam tatanan kebudayaan Gorontalo dia harus merupakan satu keharusan adat yang tujuannya itu adalah untuk membersihkan diri bagi sang bayi perempuan. Nah, istilahnya ya dalam bahasa Gorontalo juga biasa disebut Mongubingo. Jadi keharusan syariat yaitu membersihkan kelaminnya, kelenjar haram yang terbawa sejak lahir. Itu dianggap bahwa kalau tidak dibersihkan, ada kelenjar haram itu yang harus dibersihkan. Itu kalau tidak dibersihkan, ada kelenjar haram yang terbawa sejak lahir. Kemudian, jika tidak dibersihkan atau disucikan, maka turunan yang lahir dari rahim itu tetap membawa sesuatu yang haram meskipun dari perkawinan yang sah. Itu pemahaman orang-orang yang terkait dengan Mopolihu Lolimo itu atau orang istilahkan Mongubingo ya. Kalau di Gorontalo cukup dicubit saja. Cuma dicubit, kalau di tempat lain bahkan ada yang dikeluarkan sedikit gitu. Ada syariatnya.
1: Mopolihu Lolimo berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang artinya mandi air ramuan jeruk purut atau mandi lemon. Sedangkan Mongubingo artinya mencubit. Untuk mandi ini, ritualnya sangat unik.
0: Kemudian perangkatnya itu, ada perangkat yang digunakan dalam ritual mandi lemon ini, yang semuanya berfokus kepada 7 macam. Jadi ada beras, gitu ya, ada 7 butir telur, ada yang disebut 7 buah lemon tutu, lemon suwangi itu yang biasa digunakan di peristiwa adat. Kemudian ada 7 buah pala, 7 buah cingke, 7 buah keping uang logam 500 perak, dan 7 buah periang bambu kuning. Ini ada dia punya potongan bambu kuning untuk mengisi itu daun apa peluhung itu ya. Kemudian mungkin bicara tentang itu ada juga makna-maknanya di situ. Mungkin bisa dijelaskan juga maknanya. Masing-masing mempunyai makna tersendiri seperti beras. Itu maknanya kehidupan manusia atau rezeki. Jadi rezeki itu berkaitan dengan rezeki, supaya berlimpah rezeki dengan adanya beras itu. Kemudian itu limu tutu yang bermakna, dan ada 7 dia bermakna untuk menghilangkan 7 sifat buruk yang harus ditinggalkan oleh wanita. Yang pertama itu nenek Allah, 7 sifat tingkah laku yang menjengkelkan. Lalu ada yang disebut dengan wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya. Lalu ada ketengol, bertingkah aksi sibuk, gitu, berpura-pura sibuk. Lalu ada kureketol, berbicara asal bunyi. Lalu yang berikutnya itu ingol, suka membantah orang tua. Lalu ada yang disebut dengan bulabolo, suka memotong pembicaraan orang. Membual dalam istilah jila utuma aninaliwa atau jila o taripulil, itu istilah orang-orang tua mengatakan begitu. Dan yang berikutnya, yang ketujuh itu adalah kutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar. Lalu kemudian ada pala, yang bermakna 7 tingkatan batin manusia itu, yang terkait dengan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di 7 tingkatan batin yang harus disucikan. Lalu telur bermakna awal kejadian manusia. Kemudian uang logam bermakna mencari harta sebagai penunjang kehidupan, dan periang bambu itu yang bambu kuning itu untuk mendapatkan kemuliaan.
1: Prosesi Mopolihu Lolimu selesai, dilanjutkan dengan santap bersama keluarga dan para undangan. Adat ini hingga kini masih melekati masyarakat daerah Gorontalo yang sangat menjunjung tinggi falsafat adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah.

0: perempuan selalu menjadi inspirasi zamannya, seperti Era Kartini dan Dewi Sartika yang mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi tahukah Anda, ada satu sosok perempuan Sunda yang tampaknya luput dari perhatian khazanah sejarah Indonesia. Dia adalah tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia, Raden Ayu Lasminingrat. Dedy Effendi dalam bukunya Tokoh Perempuan Intelektual Pertama di Indonesia menulis, Lasminingrat tercatat sebagai perempuan pribumi satu-satunya yang mahir dalam menulis dan berbahasa Belanda pada masanya. Terobosan baru yang dicapai Lasminingrat di dunia kepengarangan adalah penggunaan kata ganti orang pertama. Dalam perjuangannya yang ingin memajukan kaum perempuan, Lasminingrat membantu Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah istri di Bandung pada bulan Januari 1904. Lasminingrat dikarunia usia yang sangat panjang. Dia meninggal dunia pada 10 April 1948 dalam usia 105 tahun, setelah sebelumnya dalam Perang Kemerdekaan, dia mengungsi ke Waspojok pada 1946.
1: Sembilan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo'o delo tile dunayo.
2: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Lingkungan bersih, nyamuk pun pergi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan irama musik ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Pro 4 RRI Gorontalo dari pagi sampai dengan malam ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Mangutato Mangudelaa, inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz di siar hari ini Minggu 10 Mei 2026. Mari selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lolondalo. Kita bertemu lagi kesempatan edisi hari ini di Ahad atau Minggu 10 Mei 2026. Padaimu hadir di Nusantara Pagi dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasa kita akan awali bersama dengan Pro 1 dalam sajian religi pagi. Di awal di pengajian Al-Quran untuk religi pagi hari ini, kita kembali membahas ilmu faraid pembagian harta warisan. Warta pagi hadir pada pukul 6 masih dengan Pro 1 dan kita hadir dalam sajian hiburan dan informasi Umal Wali pada pukul 6.30 serta informasi-informasi dalam bentuk 4 jam dan obrolan serta informasi juga bersama BMKG akan hadir pada pagi hari ini dalam sajian Nusantara Pagi. Sahabat budaya, kita langsung akan bersama dengan Pro 1. Dari studio kami mengucapkan selamat menikmati ya, siaran kami. Dan kami akan langsung bersama dengan Pro 1 untuk saat ini.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di hari ini di Ahad 10 Mei 2026 dalam obrolan kita di pagi hari ini, religi pagi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sahabat budaya, seperti biasa di hari ini kita akan berbincang tentang ilmu faraid atau warisan. Ilmu yang membahas satu ilmu yang sangat penting dalam Islam yang sering kali terasa rumit ya, dan jarang dipelajari secara mendalam. Ilmu faraid yang hari ini seperti biasa juga akan bersama dengan para ustadz kita yang sudah hadir di Zoom. Kita langsung menyapa saja, ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih untuk hari ini sudah kembali lagi bersama kami. Kita masih menunggu Ustadz Haji Hairudin SAG MPDI di pagi hari ini juga. Sambil kita menunggu, kita akan langsung buka bersama dengan Ustadz Bahmid. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Imran, para pemirsa, pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memberikan kita kebaikan, khairah dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, memberikan kepada kita selalu bimbingan agar kita selalu berada di jalannya dan selalu menjaga kita dari segala bencana, dari segala musibah, menjaga orang-orang yang kita kasihi, dan menjadikan hidup kita selalu dalam upaya untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kelak nanti akan mematikan kita dalam keadaan nur khatimah dan akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin ya.
0: Amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah membuka obrolan religi pagi di hari ini. Kita akan langsung bersama dengan pendengar sahabat budaya yang ingin berinteraksi bersama Ustadz di line telepon dan juga WhatsApp. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Halo
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan siapa? Radio ceknya dikecilkan saja. Maaf nih di Buladu. Oh maaf nih. Volume dikeraskan sedikit dulu untuk headset saya.
2: Ini Pak Ustadz mengenai di luar tema Pak Ustadz.
0: Jangan di luar tema ya. Oh maaf, ini iya. Kita hadir saja dengan obrolan pagi hari ini. Kita dengan ilmu faraid. Nanti kalau maaf nih ada pertanyaan tentang ilmu faraid. Kita akan
2: kan itu naik haji, orang
0: haji. Bagaimana?
2: Kan ini musimnya orang pergi naik haji.
0: Ustaz, apa dibolehkan?
1: Biasanya untuk haji dan umroh dibolehkan di sekarang.
0: Iya.
1: Pekan ini, insyaallah.
0: Oh, bisa dibolehkan ya, Ustaz ya.
1: Iya.
0: Oke, okay.
2: Ini kan ongkos naik haji itu Pak Ustaz, kalau tidak mampu itu kan tidak boleh mau diutang itu ongkosnya naik haji. Bagaimana orang yang pergi naik haji itu membawa utang Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi penelpon berikutnya di line telepon maupun WA dan juga di YouTube kami. yang sudah dibuka juga untuk Anda ingin berkomentar. Lain telepon. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa? Volume radio dikecilkan saja, volume radio.
3: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa, Ibu?
3: Ibu Rahmin Rajab di Molamahu.
0: Ibu Rahmin Rajab Molamahu, silakan.
3: Ya. Ini juga pertanyaan saya mengenai untuk ini naik haji. Karena umur sudah 60 tahun begitu. Karena jangan sampai tidak terpanggil lagi untuk pendaftaran naik haji. Lebih baik naik umroh ulang. Karena sudah pernah umroh, tapi untuk menunggu panggilan haji lebih baik mendua kali untuk naik umroh ulang. Apakah boleh begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Tafadhal Ustaz, untuk pertanyaan pertama ini ONH yang Mbak Utang.
1: Ya, jadi untuk bulan ini sampai nanti insya Allah selesai haji, selesai kurban insya Allah, sebagaimana di bulan Ramadan, semua pertanyaan yang terkait dengan event atau momen itu insya Allah akan tetap dijawab di selain tema utama pada pekan hari itu. Untuk utang dalam berhaji, yang pertama, haji itu untuk yang mampu. Manistata'a ilaihi sabila. Oleh karena itu tidak harus dipaksakan. Yang kedua, bagaimana kalau dia tidak mampu tapi hendak mengupayakan, boleh silahkan, tidak ada masalah. Walaupun tidak wajib, tapi karena dia rindu, dia pingin, dia mengupayakan dengan berbagai macam cara yang halal. Bagaimana kalau hutang, apakah itu boleh? Pertama, tidak dianjurkan. Karena itu seperti memaksakan diri, dan hutang tidak dianjurkan. Hutang itu tidak disukai. Bagaimana kalau dia tetap hutang? Boleh. Walaupun tidak dianjurkan, boleh dengan ketentuan paling tidak dua. Yang pertama, dia melakukan transaksi hutang tidak secara ribawi. Jadi tidak boleh secara riba. Yang kedua, utang tersebut, dia mampu mencicilnya, atau dia mampu membayarnya, dan kemampuan tersebut salah satu ukurannya adalah, walaupun misalnya dia akan mencicil, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban utama dalam rumah tangga. Misalnya, di rumah tangga itu kan orang, seorang kalau rumah tangga punya kewajiban untuk nafkah, untuk kepentingan rumah, bayar listrik untuk kepentingan pendidikan dan seterusnya. Ada cicilan rumah, cicilan motor dan seterusnya. Nah, jangan sampai saat dia menyicil haji, dia berhutang dan untuk haji, itu semuanya jadi terbengkalai. Membayar bayar listrik jadi kesulitan, bayar sekolah anak jadi kesulitan, untuk makan jadi kesulitan, pontang-panting, ini tidak boleh, ini haram. Kenapa? Karena dia melalaikan kewajiban untuk sesuatu yang tidak diwajibkan. Dia melalaikan kewajiban untuk sesuatu yang tidak diwajibkan. Jadi nafkah itu wajib. Sedangkan haji dengan memaksakan diri dan berhutang itu tidak wajib. Karena dia dalam posisi tidak mampu. Yaitu ketentuan. Yang kedua, ini HP masih berhubung ya? Terhubung ya?
0: Ya, ya. Silakan, Sat. Masih.
1: Yang kedua, ada suara soalnya masuk. Sepertinya ada nomor HP yang tidak belum mati dari ini. Yang kedua, terkait dengan umroh saat dia belum haji. Yang pertama yang wajib itu haji. Umroh itu bukan rukun Islam. Yang rukun Islam adalah haji. Maka yang harus kita utamakan adalah sekarang kita hendak mendahulukan umroh dan kita belum haji, tidak boleh. Bagaimana solusinya? Sedangkan masa tunggu sangat lama, maka solusinya tunaikan dulu kewajiban sesuai kesanggupan kita. Kesanggupan kita itu sampai di mana? Sampai mendapatkan porsi. Sampai kita mendaftar, mendapatkan porsi, lalu ditetapkan masa tunggu kita 25 tahun. Maka di sela-sela itu silakan kita umroh berulang-ulang, silakan. Kita umroh 10 kali juga tidak ada masalah, setiap 2 bulan umroh juga tidak ada masalah. Yang penting kewajiban kita untuk haji, yaitu dengan porsi, itu batas kemampuan kita sampai di situ, sudah kita tunaikan. Sedangkan menunggu penetapan masa berangkat itu tidak dalam ruang atau tidak dalam batas kemampuan kita, maka kita sekedar menunggu saja. Yang tidak boleh begini, ini yang parah. Orang sudah haji, lalu dia dibujuk-bujuk. Ngapain haji masih terlalu lama, umroh saja. Akhirnya porsinya sudah ada, dia tarik porsi hajinya, lalu dia pakai uang tersebut untuk berangkat umroh. Itu tidak boleh. Selesai, kenapa? Biarkan umroh, apa, haji itu sudah ada, lalu sambil kita cari duit lagi kalau memang ingin berangkat. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada yang ingin berangkat haji dan ingin berangkat. Wallahualam.
0: Amin, ya Allah. Kita sudah ada juga Pak Ustaz Khairuddin yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imran,
0: ya,
4: Pak Kiai.
1: Ya Ustaz Khair.
0: Baik, kita akan langsung saja. Ini dari Maryam Dempijaya. Ustaz, seorang ayah meninggal dunia dan diketahui diam-diam memiliki istri siri serta anak yang tidak pernah dikenalkan kepada keluarga utama. Setelah pembagian warisan hampir selesai, itu keluarga siri muncul membawa bukti pernikahan. Apa yang harus dilakukan menurut ilmu faraid, Ustaz? Ustaz Khair?
4: Ya, jadi istri adalah merupakan salah satu ahli waris yang mendapatkan warisan, ya. Jadi istri yang sesuai dengan aturan agama, dia melakukan akad nikah dan itu memenuhi rukun-rukunnya yang ada, maka itu dianggap sah. Jadi terlepas daripada orang mengatakan siri atau jahar atau sir atau secara terang-terangan, itu istilah di masyarakat saja. Tetapi kita punya ukuran oleh aturan ilmu faraid adalah mereka melakukan pernikahan, karena ada beberapa cara untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama dari nasab, yang kedua adalah perkawinan, dan yang ketiga adalah perbudakan atau memerdekakan budak. Nah, jadi berarti kalau dikatakan seperti tadi, setelah terjadi pembagian warisan dan di akhir warisan itu ada muncul bahwa itu sesuai dengan dan itu adalah aturannya benar, maka dia wajib untuk mendapatkan harta warisan dari pembagiannya. Jadi istri adalah salah satu bentuk ketika sudah meninggal, ya. Jadi tentu kalau sudah meninggal ini, suaminya misalnya suaminya meninggal dan dia punya istri muncul dan itu memang sah, maka harus secara secara legal harus diberikan warisannya kepada yang bersangkutan, karena itu adalah haknya untuk mendapatkan. Itu telah ditetapkan dalam aturan agama dan ilmu faraid. Nah, kira-kira begitu. Wallahualam, mungkin ada teman dari Pak Kiai.
1: Cukup, Ustaz Khair, cukup.
0: Baik, kita lanjut. Ini ada juga, ini dari Dance Nur di Makassar, ingin bertanya tentang faraid dan haji. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya seorang yang baru dapat warisan, dia berniat beribadah haji umroh dengan menambah uang dari hasil penjualan rokok dan dari usaha yang ada riba. Ya dari ya itu Ustaz Fahmid.
1: Yang pertama, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima sedekah ibadah kita kalau sumber hartanya dari sumber yang tidak baik, dari sumber yang haram. Kita bersedekah dari sumber yang haram, tidak diterima. Kita berhaji dari sumber yang haram, tidak diterima, ditolak oleh Allah. Sekarang kita akan membahas apakah sumber harta kita ini halal atau haram. Nah, yang pertama riba, jelas itu haram. Nah, yang kedua rokok. Rokok ini sesuatu yang terus diperdebatkan. Tapi kebanyakan ulama sekarang, apalagi ulama di Timur Tengah dengan berbagai macam madhabnya, dengan bermacam macam madhabnya, madhab Ahlus Sunnah, madhab yang Wahabi dan seterusnya, itu bisa dikatakan hampir semuanya sepakat rokok itu haram. Di Indonesia memang seperti terkelompok, dan kelompok itu seperti dikelompokkan dalam kelompok organisasi. Itu MUI sendiri sudah menyatakan rokok itu haram bagi kelompok-kelompok tertentu. Ala kulli hal, tentu saja karena masih ada yang berbeda pendapat dalam masalah rokok ini, kita tidak bisa menyatakan secara seperti keharaman khamar, keharaman babi ya, karena masih ada sisi syubhat di situ. Syubhat apa? Karena masih ada yang berbeda pendapat. Oleh karena itu, maka langkah yang lebih wara', pahala yang lebih hati-hati adalah janganlah kita berhaji dengan tersebut, dan lebih pas lagi adalah kita menghentikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rokok seperti itu. Tapi kalau ada saudara kita yang tetap melakukannya, kita tidak bisa larang, kita tidak bisa mengatakan ini haram secara mutlak, karena toh masih ada kelompok yang membolehkannya, dan selama masih ada yang membolehkannya, kita tetap saling menghargai.
0: Baik,
1: silakan Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
4: Cukup pakai, insyaallah.
0: Baik, kita lanjut. Ini dari Fulan di Kota Gorontalo. Ustaz, jika dalam satu lingkungan di satu kelurahan ada dua kelompok kurban, satu kelompok kurban di masjid, satu kelompok dari masyarakat sekitar atau jamaah masjid, bagaimana pandangan Islam jika pengelola masjid tidak memberikan kupon kurban kepada masyarakat sekitar atau jamaah masjid sekitar karena beranggapan kupon kurban itu akan jadi double dan malah memberikan kupon kurban di kelurahan lain, kelurahan yang jauh yang masyarakatnya bukan merupakan jamaah di masjid tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Ustaz Khair.
4: Ya, jadi ini saya kira masalah manajemen saja, harus diatur dengan sedemikian rupa. Dan yang paling penting memang sebenarnya adalah tetangga kita ya. Jadi tetangga harus kita berikan lebih terdahulu, karena memang ini selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW bahwa perhatikan itu tetangga ya. Jadi ketika kita juga memiliki sesuatu, Abu Dzar terutama ya, sahabat Rasulullah SAW, itu diberikan iming-iming oleh Rasulullah untuk memperhatikan tetangga. Jadi ini manajemennya takmir masjid harus lebih bagus lagi, dan dia punya data yang seperti itu. Ya, kemarin juga waktu terjadi pelatihan tentang kemasjidan itu telah dibahas juga oleh para pakar-pakar bahwa memberikan sesuatu untuk melayani. Jadi takmir masjid itu harus punya data yang lengkap ya, tentang bagaimana dia punya jamaah, apa kedudukannya, apakah ada yang memiliki kemampuan, ada yang kurang mampu dan sebagainya. Itu harus punya data yang seperti itu, sehingga cara pemberiannya juga sangat bagus kalau seperti itu, sehingga tidak memiliki sesuatu yang sifatnya hanya untuk ketika tiba masa tiba akal, tidak seperti itu ya, tapi memang diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan satu pemahaman atau satu pengetahuan tentang bagaimana lingkungan-lingkungan masjid itu mendapatkan pelayanan yang bagus. Dan itu kita lihat beberapa masjid, terutama di Jawa itu, di Yogyakarta itu, Jogokarian itu sudah bagus sekali cara mengaturnya tentang manajemen masjid yang bagus seperti itu. Ada beberapa saya lihat juga di Jawa, di Sragen dan sebagainya itu, masjidnya itu sangat luar biasa untuk mendapatkan hal itu. Jadi korban ini, yang kalau kita masuk kepada korban adalah tata cara untuk mendapatkan ya yang ukurannya itu adalah bagaimana terpenuhi daripada aturan yang kelompok dulu ya, kelompok misalnya sapi atau unta itu 7 orang ya, minimal maksimal 7 orang. Jadi di bawahnya boleh, kemudian kambing 1 orang, nah, kemudian pembagiannya itu kan telah diatur oleh beberapa aturan bahwa itu biasanya dibagi 3 ya. Dibagi 3, 1 untuk fakir miskin, 1 untuk tetangga, 1 untuk yang melakukan hajat tersebut. Nah, jadi kita harapkan juga karena ini adalah model untuk memberikan kebersamaan yang baik kepada semua, terutama kepada jamaah masjidnya, maka itu harus diatur dengan manajemen yang bagus. Mungkin barangkali seperti itu, wallahualam. Ada tambahan mengkali dari Pak Kiai kita.
5: Cukup, Ustaz Khair.
0: Baik. Ada telepon? Kalau ada kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Ibu?
6: Dari Ibu Ridu di Belang Ulu.
0: Dengan siapa?
6: Ibu Ridu.
0: Ibu Rin.
6: Ibu Ridu.
0: Dikerasan, dikerasin sedikit dulu suaranya.
6: Di Ibu Rini Bulang Ulu.
0: Ibu Rini Bulang Ulu.
6: Iya, ada orang ceritanya dia mau kasih ada orang mau pinjam uang 10 juta. Baru dia mau kasih bunga 2 juta. Baru itu yang punya doi 10 juta itu tidak mau. Tapi dia memaksa, orang mau pinjam itu memaksa. Setelah dia kasih kamar 2 juta, dia tidak ambil. Baru dia mau kasih bantu-bantu dengan Pak orang susah, dia tidak mau pakai. Dia bantu akan ke orang itu. Apakah boleh begitu? Tidak haram atau tidak?
0: Tunggu, tidak, Ibu, apa, Ibu Rini itu. Ibu Rini
6: ya, ya, ya.
0: Pinjam
6: uang 10 juta
0: 10 juta
6: iya, baru dia mau kasih bunga.
0: Kasih bunga
6: 2 juta. Tapi yang punya 10 juta itu tidak mau, Pak Ustadz. Kakak itu orang mau pinjam 10 juta mbak kasih 2 juta. Tapi dia bakar rima yang punya 10 juta itu dia sering, tapi dia semua bantu orang susah, dia tidak mau ambil, dia tidak pakai, buat dia semua bantu orang susah. Tapi boleh bagi itu tidak haram.
0: Bantu ya, orang susah dengan bunga itu.
6: Cuma itu pertanyaan.
0: Baik, terima kasih Bu Rini Bulang Ulu. Masih ada lagi yang ingin bergabung, silakan sebelum dijawab untuk penelpon. Kalau belum, kita langsung ke Ustadz Bahmit. Tafadhal Ustadz. Ya.
1: Ini yang pertama, ini bukan masalah faraid dan juga bukan masalah haji dan kurban. Oh. Insya Allah akan lebih mendalam. Kita tanyakan di Rizki. Tapi secara singkat, saya akan jawab karena sudah masuk, kasihan. Riba itu tidak boleh. Dan riba itu adalah kelebihan yang ditetapkan pada saat orang melakukan transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam. Nah, bukan transaksi jual beli ya, transaksi pinjam meminjam. Nah, bila tidak ada kesepakatan sebelumnya, lalu terakhir sang peminjam ini ingin melebihkan, itu sesuatu yang bagus malah. Selama tidak ada kesepakatan, selama tidak ada kebiasaan seperti itu. Ada orang yang tidak bersepakat di awal, tapi orang sudah tahu kalau pinjam sama dia harus dilebihkan, itu juga tidak bisa seperti sudah ada kesepakatan. Tapi dia tidak menetapkan, tidak ada semi kesepakatan. Jadi ada kesepakatan kultural, kalau kita bisa dikatakan tidak secara resmi. Maka selama tidak ada kesepakatan-kesepakatan tersebut dan dia melebihkan, itu sesuatu yang baik, tidak ada masalah. Dan halal hukumnya. Jadi misalnya saya meminjam dari Pak Imran. Lalu Pak Imran, tidak ada kesepakatan saya dengan Pak Imran. Lalu Pak Imran dari 10 juta mengembalikan jadi 12 juta. Boleh diterima, tidak ada masalah. Boleh dia makan, mau dia sedekahkan, itu semuanya halal. Allahu a'lam.
0: Baik. Ini ada penelpon kayaknya. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dan siapa, Pak?
7: Amran Kaharun, bukan Bubala, Pak Ustaz.
0: Pak Hamdan Kaharun.
7: Amran, Pak Amran.
0: Oh, Pak Amran. Silakan, Pak Amran.
7: Iya, terima kasih. Gini, Pak Ustaz. Ada satu kelompok kurban yang 7 orang itu. Sementara dalam perjalanan belum sampai 7 kali berhenti karena adanya segala sesuatunya. Pertanyaan kami, apakah boleh seperti itu? Karena yang 7 orang tengah perjalanan sudah terhenti karena alasan-alasan yang tidak apa namanya itu, terhentilah dalam perjalanannya tidak sampai 7 kali.
0: Tidak ada yang mengganti?
7: Tidak ada yang menggantikan. Itu yang menjadi satu pertanyaan. Apakah bagaimana yang belum memotong hewan kurbannya, namanya yang belum terdaftar di situ, karena baru 3-4 kali terhenti. Saja yang menjadi pertanyaan kami. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca dulu ada Raihan Wongka Diti Barat. Saat ada teman saya ini pengusaha, dia meninggal, meninggalkan aset besar, tetapi sebagian hartanya bercampur antara usaha halal dan hasil riba. Apakah harta seperti itu tetap diwariskan seluruhnya? Ini bagaimana cara membersihkannya menurut syariat? Kita jawab telepon dulu. Yang jawab siapa ini? Ustaz Bahmit atau Pak Khairuddin? Ustaz Khairun. Ustaz Khair.

0: Al-Kautsar itu, Inna a'tainaka al-Kautsar. Nah, di situ kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dekat ya. Karena kita lebih mencintai daripada persis Nabi Ibrahim dengan anaknya yang seperti itu, lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pahalanya luar biasa. Karena semua bulunya itu akan didatangkan. Nah, begitu banyaknya, Pak, ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini bukan karena kita kelompok dan sebagainya, tapi bagaimana kita melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya sehingga memperoleh kebaikan. Nah, jadi persyaratan-persyaratan tadi itu hanya persyaratan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, karena beliau memberikan contoh di dalam perilakunya bahwa berkorban 7 orang itu adalah maksimal, ya. Jadi boleh 5 orang, 4 orang, 3 orang, nah, boleh saja seperti itu kalau memang itu terjadi. Jadi bukan dalam bentuk kesepakatan kelompok yang harus terus menerus, tidak sebenarnya. Jadi kita mencari saja di antara yang cukup 7 orang bisa bergabung, itu tidak ada masalah. Tiap tahun saja berubah, tidak apa-apa itu orang-orangnya yang berubah. Jadi tidak mesti menetap bahwa 7 orang itu terus barangkali sampai berapa tahun. Tidak seperti itu. Karena dalam perjalanan hidup setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, makanya para ulama kita menentukan bahwa, ada yang menentukan bahwa ketika melakukan korban itu dan orang memiliki kemampuan, ya misalnya tanggal 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13, dikatakanlah misalnya ditetapkan bahwa 1 hari itu dia bisa berbelanja 1 juta rupiah, ya berarti 4 juta. Nah, dia membeli korban misalnya, kalau misalnya sapi 3 juta ya, kambing misalnya 3 juta, maka ketika dia memiliki uang 7 juta dalam waktu itu, ya hari Idul Adha dan hari Tasyrik, maka itu dia wajib berkorban. Nah, dianggap seperti itu ya. Jadi ada maksimalisasi perhitungan yang pendekatan-pendekatan secara matematis seperti itu. Jadi tentunya dalam hal ini kalau kita kembali kepada pertanyaan Pak Amran Kaharu tadi, bahwa ya tidak mesti terikat pada orang-orang tertentu, dan itu mungkin barangkali perlu juga memang diatur, di-manage dan sebagainya, supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu barangkali gambarannya. Allah Allah. Mungkin ada tambahan Pak itu.
1: Cukup, Ustaz.
2: Baik. Ustaz, yang pertanyaan berikutnya, Ustaz Bahmit.
3: Iya. Yang kita waris, pada dasarnya harta haram itu bukan milik kita. Itu milik orang yang kita ambil hartanya. Maka bagaimana caranya kalau ternyata ahli waris tidak, dia tahu ini ada harta haram tapi tidak jelas. Yang pertama, kalau dia dalam berbentuk benda, berbentuk barang. Kita tahu misalnya ada mobil ini dari sumber yang haram. Mobilnya itu yang tidak benar. Misalnya diambil dari cara apa saja, dirampas, dirampok, dengan mobilnya itu bendanya jelas, maka itu harus dikeluarkan. Tapi kalau dia bercampur dalam bentuk duit, ya ini kan tidak jelas kalau namanya duit di rekening, maka dibuat perkiraan. Perkiraannya seperti apa? Ini contoh aja. Misalnya bisnis ayah kita itu hanya bisnis yang haram hanya dengan riba. Nah, biasanya dia mengambil keuntungan 10-20%, maka kita potong sekitar keuntungannya tersebut. Karena pokok dari duitnya itu kan pokok yang halal. Gitu. Diperkirakan kira-kira berapa yang haram dikeluarkan. Lalu kalau bisnisnya punya bisnis yang halal lainnya dia jual beli, maka tentunya dikeluarkan bisa lebih kecil. Diperkirakan saja, lalu setelah itu dibersihkan. Lalu kepada siapa? Kalau diketahui si pemiliknya, serahkan kepada pemiliknya. Misalnya mobil, ini dulu dirampas dari si fulan karena dia tidak bisa bayar hutang. Padahal dia sudah bayar hutang, sudah lunas, tapi itu jadi ribanya. Dia sudah bayar, dia pinjam hutang 1 miliar. Sudah dibayar 1 miliar, tapi bukannya adalah satu buah mobil kijang. Maka mobil kijang itu adalah riba. Maka itu dikembalikan. Tapi kalau tidak diketahui pemiliknya, maka bisa diserahkan ke kepentingan-kepentingan.

0: umum. Kepentingan umum itu bukan untuk sedekah pribadi, tapi untuk kepentingan umum, misalnya untuk bangun jalan, untuk bangun puskesmas dan seterusnya, untuk bikin selokan dan seterusnya, itu untuk kepentingan umum. Wallahu alam, dan memang sebaik-baiknya kita bisa menjaga diri dari yang haram, itu wajib, dan bisa menjaga diri dari hal yang syubhat. Ustadz Khair, mohon ditambahkan Ustadz.
1: Ya, jadi saya lihat kalau di ilmu faraid khususnya itu ya, ada yang disebut dengan misalnya kita analogkan dengan harta bersama. Di harta bersama itu misalnya kita tidak tahu berapa persentase yang dimiliki misalnya istri dan suami. Nah, jadi ketika terjadi itu, maka ahli waris itu memberikan sesuatu yang bersifat menghalalkan, ya. Jadi dalam bentuk hibah di sini. Jadi misalnya taruhlah misalnya pembagian 40-60, ya. Kemudian yang berkata yang memiliki harta itu atau yang mendapat warisan, ini barangkali saya punya harta, saya tidak tahu apakah 40 atau 50%. Jadi saya terima ini 40%. Kalau misalnya lebih, saya mohon diikhlaskan. Tapi kalau misalnya saya kurang, maka saya akan juga mendapatkan, yang satu mengatakan saya ikrarkan juga kebaikan itu. Nah, jadi itu misalnya kalau kita analogkan seperti itu, ya. Jadi prosentasenya adalah harus kita betul-betul meyakini. Jadi perlu memang harus ada data-data, ya. Harus data-data berapa yang dimiliki harta yang bersih tadi dan harta yang tidak bersih. Sehingga hal itulah yang akan dibagikan nanti sebagai harta atau hakul waris, harta yang harus diwariskan kepada ahli waris, seperti itu. Sehingga tidak tercampur, karena memang seperti digambarkan oleh Pak Kiai tadi, memang Al-Quran telah memberikan sesuatu yang sangat kuat, ya. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan antara yang baik maupun yang buruk. Sehingga harta-harta yang akan diberikan itu kepada orang harus betul-betul memiliki kehalalan yang cukup untuk mendapatkan harta yang diberikan kepada orang lain, yaitu ahli waris. Sehingga itulah yang perlu harus dipisahkan. Begitu juga transaksi-transaksi lainnya, Al-Quran memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa memberikan antaradin, ya. Jadi suka sama suka, dalam arti konsepnya adalah semuanya itu milik yang sesuatu yang betul-betul sah di dalam perilaku kegiatan aktivitas untuk melakukan hal yang baik atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu barangkali. Wallahualam.
2: Baik. Mungkin bisa satu ini ada Usman Siendeng, ada keluarga yang selama 20 tahun tidak membagi warisan karena rumah masih ditempati ibu kandung. Setelah ibu wafat, ternyata beberapa ahli waris juga sudah meninggal dan punya anak-anak sendiri. Bagaimana cara menghitung pembagian warisan yang bertingkat seperti ini, Ustaz? Ustaz Khair?
1: Ya, dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan munasahat, ya. Munasahat ini adalah pembagian warisan secara beruntun, ya, berantai. Nah, jadi ini persoalannya adalah ketika ada harta warisan yang ketika pemiliknya sudah meninggal, kemudian belum dibagikan, ya. Nah, kemudian beruntun lagi ahli waris yang lain itu meninggal lagi. Nah, maka terjadilah namanya perhitungan ahli waris yang pertama, kemudian ahli waris, kemudian yang meninggal dunia itu akan menjadi ahli waris mendapatkan, dan ahli waris yang meninggal tadi itulah dibagikan kembali kepada ahli waris berikutnya. Jadi ini namanya perhitungan beruntung, ya. Jadi tidak langsung dimasukkan kepada hal yang terakhir, tidak, tapi dihitung dari awal dulu. Jadi misalnya, katakanlah misalnya ayah yang meninggal dulu. Nah, dia memiliki misalnya istri, memiliki anak-anak, ya. Katakanlah anaknya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, anaknya laki-laki mungkin misalnya ada 3 anak laki-laki, ya. Kemudian setelah itu beberapa tahun kemudian, seperti tadi ceritanya Pak Usman itu, meninggal lagi anaknya yang laki-laki. Maka bagian yang pertama itu dari bapaknya dibagikan dulu kepada yang meninggal. Jadi beruntung di sini adalah siapa yang duluan meninggal, ya. Nah, dihitung selalu siapa yang meninggal. Kemudian setelah itu, yang meninggal tadi anaknya itu nanti akan dibagikan juga dia punya harta yang tadi dia terima dari bapaknya kepada ahli warisnya, termasuk ibunya, termasuk saudaranya, ya, misalnya seperti itu. Kalau dia misalnya belum kawin, tapi kalau dia sudah kawin, mungkin dia langsung kepada anak-anaknya, ya, karena anak, terutama anak laki-laki, itu lebih sangat kuat dan tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Jadi itulah yang disebut dengan, kalau dalam ilmu faraid disebut munasahat atau cara perhitungan harta warisan secara beruntun satu dengan yang lain. Wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Ustaz Bahmit, mungkin tambahan bisa 1 menit atau 2 menit, Ustaz?
3: Cukup, Ustaz. Alhamdulillah.
2: Baik. Nampaknya kita sudah berada di akhir untuk acara kita pagi hari ini, obrolan ilmu faraid. Luar biasa para ustadz kita yang sudah menjawab beruntunnya pertanyaan-pertanyaan yang hadir di pagi hari ini, Masya Allah. Dan kalau tadi dibuka oleh Ustadz Tuhmid, sekarang ditutup oleh Ustadz Hairudin. Tafadhal Ustadz.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai kita, Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang senantiasa dengan setia memberikan ilmunya kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah terus memberikan umur panjang kepada beliau, hingga memberikan kita kebaikan terus dalam kehidupan ini. Juga terima kasih kepada Pak Imran dan seluruh kru RRI yang senantiasa memandu kita. Juga kepada para penelpon, BA dan sebagainya. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentu kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini. Dan akhirnya saya menyampaikan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tenggara di Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Harus bisa kita kelola dengan baik, ya. Kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain.
2: Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian sebagai mengandung nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya di tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Dennis Boggins.

0: Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo kemarin dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Kusnar Ismail dan Wali Kota Adan Dambea. Berikut laporan Rustianita.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo kemarin. Kedatangan Presiden didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail dan Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Kunjungan tersebut menjadikan Leato Selatan sebagai kampung nelayan merah putih pertama di Indonesia yang dikunjungi langsung Presiden Prabowo. Pada tahun 2025, pemerintah membangun 100 KNMP sebagai pilot project dan sebanyak 65 diantaranya telah selesai dibangun. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di kawasan KNMP seperti pabrik es, gudang pendingin, dan fasilitas penunjang lainnya untuk mendukung aktivitas nelayan. Presiden menilai pembangunan kampung nelayan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden menegaskan sektor kelautan dan perikanan akan terus dikembangkan melalui konsep ekonomi biru, yakni pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
2: Harus bisa kita kelola dengan baik, ya. Kalau kita malas, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak jujur atau seenaknya, maka kekayaan kita akan diambil oleh bangsa-bangsa lain. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas bantuan dan semangat. Terima kasih atas penyimpanan saudara-saudara kepada saya. Semoga semua yang besar selalu menyertai bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Saya mengerti, saya mantan tentara. Saya mengerti, nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah, ya. Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Untuk itu, saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Para nelayan sering dilupakan. Orang-orang pintar di Jakarta tidak peduli dengan nasib nelayan. Berubah sekarang, pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia.
1: Menurutnya, kebutuhan dunia terhadap sumber protein dari ikan terus meningkat sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat sektor tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026 ini dan program tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 2029. Target tersebut dinilai relevan mengingat Indonesia merupakan negara maritim besar dengan potensi sumber daya laut yang melimpah.
0: Program makan bergizi gratis MBG tahun 2026 ini akan merata di seluruh sekolah Gorontalo. Ini terungkap saat Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan masyarakat saat mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato.
3: Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo agar segera merealisasikan program makan bergizi gratis atau MBG bagi sekolah-sekolah yang hingga kini belum menerima layanan tersebut. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo ketika berdialog dengan masyarakat saat mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo kemarin. Dalam arahannya, Prabowo menekankan program MBG menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Karena itu pelaksanaan program MBG harus dipercepat dan menjangkau seluruh sekolah tanpa terkecuali.
2: Bagaimana di Gorontalo MBG sudah ada di sekolah-sekolah? Sudah. Ada yang belum? Iya, nanti yang belum dicatat ya. Segera kita segera. Pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya. Yang tidak perlu nggak apa-apa, ya, iya kan? Nggak dipaksa, tapi kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar, betul?
3: Menurut Presiden, pemenuhan gizi anak sekolah menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang kuat dan siap bersaing di masa depan. Pemerintah pusat akan terus mendorong percepatan program MBG di seluruh daerah. Program MBG ini menjadi salah satu prioritas nasional yang menyasar peserta didik di seluruh Indonesia. Kunjungan Presiden ke Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari pemantauan langsung program pembangunan berbasis masyarakat pesisir di Gorontalo. Kawasan tersebut saat ini menjadi salah satu titik pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Taufik Usman melaporkan.
0: Menjelang Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17, pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mematangkan berbagai persiapan termasuk penyediaan homestay bagi peserta yang akan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Jumat kemarin pemerintah mulai melakukan verifikasi rumah-rumah warga yang berada di Kelurahan Tenilo dan Kelurahan Bolihuangga. Rumah yang dinilai layak sebagai homestay, peserta langsung diberikan tanda berupa penempelan stiker sebagai identitas resmi. Bupati Sofyan Puhi mengatakan penempelan stiker penting dilakukan agar proses pendataan dan pencarian homestay oleh peserta menjadi lebih mudah. Dalam tahap awal, proses verifikasi diprioritaskan di wilayah Kecamatan Limboto sebelum dilanjutkan ke kecamatan lainnya.
4: Pelaksanaan PNAS ini tinggal menghitung hari. Maka kita terus mempersiapkan khususnya kesiapan homestay. Setelah berbagai verifikasi dan kebutuhan lampu homestay, kami sudah sampaikan kepada Pak Ketua Panitia, khusus homestay di Kecamatan Limboto, sekiranya sudah ditempel. Nanti setelah itu kita menyebar di Limboto Barat, kemudian di Tanah Kedih.
0: Kegiatan verifikasi homestay ini turut dirangkaikan dengan pembagian bibit hortikultura oleh Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tony S. Yunus dan Ketua TPPKK Mariam Sofyan Puhi. Warga yang rumahnya akan dijadikan homestay menerima bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan masing-masing. Pembagian bibit hortikultura tersebut dimaksudkan agar lingkungan rumah homestay terlihat lebih rapi, hijau, dan produktif. DPRD Kabupaten Gorontalo Utara apresiasi capaian kinerja pemerintah ke daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah angka kemiskinan. Capaian kinerja yang diperoleh di capaian di kerja ya, maksud kami pendengar, kegiatan verifikasi homestay turut dirangkaikan dengan pembagian bibit hortikultura oleh Bupati Sofyan Puhi bersama Wakil Bupati Tony S. Yunus dan Ketua TPKK Mariam Sofyan Puhi. Warga yang rumahnya akan dijadikan homestay menerima bibit tanaman untuk ditanam di pekarangan masing-masing. Dan pembagian bibit hortikultura tersebut dimaksudkan agar lingkungan homestay terlihat rapi, hijau, dan produktif. DPRD Kabupaten Gorontalo Utara apresiasi capaian kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan jumlah angka kemiskinan. Capaian kinerja diperoleh ini karena adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagaruso, mengatakan keberadaan Gorot sebagai salah satu daerah otonom tentu banyak capaian program serta yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama ini. Capaian program kegiatan yang telah berhasil diperoleh merupakan hasil kerja sama pihak eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjut program yang ada. Dirinya ingin koordinasi dan sinergitas antara DPRD dan Pemda Kabupaten Gorontalo Utara ke depan agar terus terjalin dengan baik dan memenuhi dan melayani masyarakat yang ada di daerah ini.
5: Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara itu sebesar 0,79% dan ini melampaui realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian tingkat kemiskinan juga menurun sebesar 15,89% tahun ini, di mana tahun sebelumnya juga. Kemudian IPM juga baik.
0: Menurut Indra, capaian pertumbuhan ekonomi Gorontalo Utara tahun 2025 kemarin mengalami peningkatan dan sempat melampaui realisasi dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat kemiskinan di daerah ini juga mengalami penurunan capaian, merupakan kerja kolektif seluruh masyarakat dan pemerintah Gorontalo Utara. Binde Bilu Huta telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai Binde Bilu Huta, khususnya Jagung Pulo sebagai identitas kuliner khas Gorontalo, masih sangat terbatas. Sehingga itu dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo, Momi Huno, melakukan penelitian terkait hal tersebut.
1: Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Huluo melakukan diseminasi hasil penelitian yang bertajuk Kala Milu Siram Pulau Menguning, Hikayat Binde Jagung Mulamahu Benteng Pangan Hulondalo. Kegiatan itu menghadirkan akademisi, pemerhati budaya, serta masyarakat yang peduli terhadap pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo yang dilaksanakan di Mana Cafe dan Resto kemarin. Ketua peneliti sekaligus dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo Momi Hunuo kepada RRI menjelaskan, penelitian tersebut berangkat dari kegelisahan terhadap semakin langkahnya jagung pulo yang menjadi bahan utama Binde Bilu Huta khas Gorontalo. Yang menuturkan penelitian tersebut dilakukan karena Binde Bilu Huta ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, namun dokumentasi dan referensi ilmiah mengenai jagung pulau sebagai identitas kuliner khas Gorontalo masih sangat terbatas. Momi berharap hasil penelitian tersebut tidak berhenti pada aspek akademik semata, tetapi dapat menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan pelestarian pangan dan budaya lokal Gorontalo.
6: Kami melakukan penelitian tentang Binde Bilu Huta yang berbasis Binde Pulau, di mana Binde Pulau ini sudah langka di Gorontalo, tetapi itu masih dicari. Dan kami menemukan ada satu komunitas yang melakukan apa produksi jagung pulau yang khusus mereka jual ke pasar-pasar, sehingga mereka punya langganan yang setiap saat membeli jagung itu untuk mereka bikin Binde Bilu Huta baik di warung maupun di rumah.
1: Menurutnya, jagung pulau merupakan bagian dari identitas daerah, terutama dalam kuliner Binde Bilu Huta, sehingga perlu ada program nyata untuk mempertahankan keberadaannya agar tetap eksis sebagai ciri khas Gorontalo. Sementara itu, pemerhati budaya Gorontalo, Ali Mobiliu, menilai diseminasi hasil penelitian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat literasi budaya dan pangan lokal di Gorontalo. Ia mengapresiasi lahirnya karya tulis ilmiah yang mendokumentasikan sejarah dan nilai budaya jagung lokal Gorontalo secara mendalam sehingga dapat menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang.
7: Jadi ini diseminasi hasil penelitian ini sangat bagus sekali, apalagi melahirkan karya tulis dengan buku yang hampir 400 halaman. Semoga ini menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi kita untuk mengangkat pamor jagung di Gorontalo. Bukan hanya sekedar jagung itu sebagai komoditas, tapi ada sumber-sumber nilai yang perlu digali yang kemudian menjadi sebuah potensi untuk mengangkat kuliner Milu ini tidak hanya sekedar komoditas saja, tetapi lebih dari itu sebagai menganut nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo. Insya Allah ini dari hasil seminar ini akan lahir lagi. Saya yakin itu karena saya lihat dari penulis, dari para peneliti ini punya motivasi, punya semangat yang kuat, dan saya yakin ini bukan buku terakhir, tapi buku pertama yang akan menyusul lahirnya karya-karya berikutnya.
1: Menurut Ali, jagung tidak hanya dipandang sebagai komoditas pertanian semata, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan ekonomi yang perlu dikembangkan melalui keberpihakan kebijakan pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat mendorong kembali pelestarian dan produksi jagung khas Gorontalo, sekaligus memperkuat pengembangan kuliner berbahan baku jagung lokal agar tetap hidup di tengah masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Rusdi Aneta melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Pateda, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara prestasi akademik dan olahraga siswa dalam program pembinaan sepak bola di sekolah. Menurut Yolanda, keberhasilan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
9: Sudah tentunya namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami sudah tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Jadi namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Apalagi yang khawatir mereka pasti mengganggu pelajaran. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab dengan keras untuk mencapai prestasi yang mereka ini, termasuk sepak bola.
0: Ia menjelaskan pihak sekolah terus berkoordinasi dengan orang tua agar kegiatan olahraga siswa tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, program pembinaan sepak bola juga dinilai mampu membentuk karakter, disiplin, serta semangat kerja keras siswa dalam meraih prestasi. Melalui kolaborasi antara sekolah dan orang tua, diharapkan program pembinaan olahraga di dunia pendidikan dapat melahirkan generasi muda yang unggul di bidang akademik maupun olahraga. Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Rostianita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar, rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda mengetengahkan ragam peristiwa, informasi penting dan menarik bersama saya Rusdianeta. Pendengar, laporan kita awali dari Bobi Riawan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi, kekerasan fisik dan verbal, perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda.
10: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan kepada seluruh jajaran sekolah jenjang SMA sederajat agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan bullying maupun kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar merupakan pelanggaran berat karena berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi, baik kekerasan fisik maupun verbal.
11: Cegah terjadinya bullying, terjadinya kekerasan di setiap sekolah. Saya ingatkan ini, sekolah adalah cermin daripada nilai martabat, nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
10: Selain itu, orang tua juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa agar potensi bullying dapat dicegah sejak dini. Gusdar menekankan pentingnya peran seluruh komponen mulai dari tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat dalam membentuk perilaku positif generasi muda yang berkarakter. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Selain itu, setiap sekolah agar menyediakan ruang pengaduan bagi siswa yang mengalami perundungan maupun kekerasan. Dengan adanya layanan tersebut, siswa diharapkan lebih berani melapor sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bobi Riawan melaporkan.
1: Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menuntut pemerintah Provinsi Gorontalo hadirkan solusi konkret terhadap persoalan guru honorer. Laporan Andi Sanga. Ratusan guru honorer di Provinsi Gorontalo yang tidak masuk dalam database pemerintah terancam diberhentikan pada akhir 2026 nanti. Kondisi ini memicu unjuk rasa dari para mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus di halaman kantor DPRD Provinsi Gorontalo Senin kemarin. Mereka mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan solusi konkret. Orator aksi Wahyu Pilobu menegaskan persoalan ini bukan sekedar angka tetapi menyangkut nasib para tenaga pendidik. Ia menyebut jumlah 328 honorer harusnya masih dapat ditangani oleh pemerintah daerah jika ada kemauan dan langkah nyata yang dilakukan.
12: Ini menjadi keresahan bersama bagi guru-guru honor. Ini bukan persoalan angka. Kita tahu kalau di dalam cakupan Provinsi Gorontalo angka 328 orang itu bukan langkah yang banyak, tapi hari ini kita berbicara persoalan nasib daripada guru yang sudah sekitar berapa tahun, bahkan ada yang sudah sampai 6 tahun mengabdi di SMA, tapi tidak ada kepastian, bahkan akan kena regulasi pada tahun 2026 bulan Desember itu mereka akan dirumahkan. Padahal guru-guru honor ini sudah ada yang sertifikasi, sudah ada yang ikut PPG, dan semuanya memenuhi syarat. Tapi hari ini
13: tidak ada solusi yang konkret yang dilayarkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.
14: DPRD Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas aspirasi dan perhatian mahasiswa terhadap sektor pendidikan. Anggota Komisi 4 Darsianti Tuna mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD telah membawa persoalan ini sampai ke tingkat pusat dengan harapan bisa mendapatkan solusi. Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih terus mengkaji skema pembiayaan APBD agar ratusan guru honorer tersebut tetap bisa dipertahankan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
15: Sebenarnya, apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik ini, itu sudah kita lakukan sebagai anggota Komisi 4. Kita sudah turun sampai mempermasalahkan masalah tenaga pendidikan. Saya sendiri yang mendampingi bersama rekan-rekan Komisi 4 di Kementerian Pendidikan. Tapi yang kami temukan, kita terkendala dengan landasan hukum yang jelas, yang disampaikan kepada kami Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Di situ sangat jelas bahwa tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer oleh pemerintah daerah. Jika kita melangkahi aturan ini, maka kita akan salah, ya. Karena ini berbicara masalah anggaran. Kami sebenarnya berjuang terus agar bagaimana Pemprov mengadakan pembiayaan lain. Tetapi ini masih terus kita carikan solusi cantolannya di mana supaya kita tidak bermasalah hukum dengan penganggaran.
14: Pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, agar proses pencarian solusi dapat berjalan baik. Sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh, sehingga tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru honorer, tetapi juga menjaga kualitas pendidikan di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong penghapusan status guru kontrak honorer dan outsourcing di Indonesia.
16: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong penghapusan status guru kontrak honorer dan outsourcing di Indonesia. Ia menilai status kontrak tidak memberikan jaminan masa depan serta berdampak pada rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.
17: Kami akan terus menerus tentu melalui Komisi 4 akan mendorong untuk menyuarakan bagaimana dihapuskan guru kontrak ini. Nah, kami juga berharap masyarakat ikut menyuarakan hal yang sama. Nah, kemarin waktu demo mahasiswa Aliansi Cipayung, ya kami berharap mereka juga menyuarakan ini terus menerus dan suaranya itu harus disampaikan juga ke pusat karena ini soal kebijakan politik. Ini bukan persoalan anggaran, soal keputusan politik. Apakah kita ingin melihat masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan kuat? Nah, mari kita lihat dengan gurunya. Apakah kita sudah, negara sudah berlaku adil terhadap guru, khususnya guru-guru kontrak, guru-guru outsourcing, dan guru-guru honorer. Dan sampai hari ini dari sisi upahnya, dari sisi masa depannya, nasibnya sangat diabaikan oleh negara. Nah, tugas kami sebagai wakil rakyat akan menyuarakan terus-menerus kepada pemerintah untuk bagaimana caranya di tahun 2026 ini ada kebijakan politik dari Pak Presiden bahwa guru honorer ditiadakan dan semua disiapkan untuk menjadi pegawai negara.
16: Ridwan mengungkapkan masih banyak guru yang menerima gaji rendah, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan peran besar guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan, seluruh guru seharusnya diangkat menjadi pegawai negara agar memiliki kepastian status dan kesejahteraan yang layak. Namun demikian, kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara berada di pemerintah pusat. DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi tersebut agar menjadi kebijakan nasional. Ridwan juga mengajak masyarakat untuk ikut mendorong penghapusan guru kontrak demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Isrensa Mahmud melaporkan.
14: Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat mendukung berbagai program yang dilaksanakan pemerintah pusat ke depan. Bahkan pemerintah daerah sangat mendukung program hilirisasi hewan ternak terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026.
18: Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pelaksana program nasional hilirisasi ternak ayam terintegrasi, tentu terus menyiapkan berbagai sarana prasarana penunjang yang berada di daerah. Beberapa tempat maupun titik untuk membangun fasilitas hilirisasi tersebut terus dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten hingga di tingkat bawah. Asisten satu bidang pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, mengemukakan menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah daerah adanya kedekatan akses penunjang transportasi seperti Bandara Jaraludin Gorontalo, kemudian Pelabuhan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, daerah ini memiliki dua pelabuhan yang cukup strategis, yakni Anggrek dan Pelabuhan Kuandang.
19: Saya ingin menyampaikan perspektif Gorontalo Utara. Daerah ini adalah, saya selalu menyebutnya setoping serga yang jatuh ke bumi. Kita semua, kemarin dari kementerian datang, Pak. Itu mereka datang sudah langsung ke tempat pembangunan gedung hilirisasi terpadu. Mereka sudah beberapa daerah, juga katanya kepada beliau. Jadi sudah di sini, Pak. Pertanyaannya apa? Ini daerah dengan dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan, ya, dan potensi bahan bakunya benar. Jadi kemudian kepada yang sekalian, kita bersyukur. Di Gorontalo Utara ini pelabuhan kita dua, Pak. Pelabuhan samudra yang ada di Anggrek, kapal sebesar apapun bisa sandar di situ.
18: Anggrek yang merupakan salah satu pelabuhan samudra tentu mampu menampung kapal yang berukuran besar untuk bersandar di pelabuhan tersebut. Menurut asisten 1 Gorontalo Utara, keberadaan daerah ini yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan, dengan sendirinya keberadaan bahan baku yang ada akan terus dikembangkan. Hendra Rauf melaporkan.
14: Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 orang telah merasakan manfaat program makan bergizi gratis MBG dari 44.000 total sasaran penerima manfaat di Kota Gorontalo.
10: Jumlah penerima program makan bergizi gratis MBG di Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga saat ini tercatat lebih dari 17.000 telah merasakan manfaat program tersebut dari 44.000 total sasaran penerima MBG. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Kota Gorontalo, Indah Febriani Ali kepada RRI mengungkapkan, capaian ini merupakan hasil dari kerja berbagai pihak dalam memastikan distribusi program berjalan optimal. Meski demikian, pihaknya mengaku dalam pelaksanaan operasional masih terdapat kekurangan khususnya dari segi standarisasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG.
20: Untuk Kota Gorontalo yang sudah terlayani kalau rasional semua itu ada 44.822 dengan 11 yang tersuspen itu menerima manfaatnya sebanyak 27.411. Sekarang yang operasional 9 itu terlayani 17.411. Langkah selanjutnya adalah perbaikan di masing-masing SPPG agar kualitas pelayanan lebih baik.
10: Febriani menegaskan pihaknya akan melakukan langkah cepat agar 11 SPPG yang saat ini dilakukan penutupan kembali beroperasi. Ia menjelaskan program MBG bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi khususnya bagi kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, dan lansia. Binda menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi dan pendataan agar penyaluran program MBG tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga terus diperkuat guna memperluas cakupan penerima manfaat. Program MBG ini salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah termasuk di Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
14: Ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada musim tanam padi guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga.
3: Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada musim tanam padi guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga. Pemerintah Bone Bolango menegaskan stok pupuk dalam kondisi aman dan siap disalurkan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, distribusi pupuk jenis urea dan NPK dipastikan tersedia di kios-kios tani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Roswati Agus, kepada RRI menyampaikan, petani di Bone Bolango mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi dalam jumlah yang memadai, mencapai 3.500 ton untuk kedua jenis pupuk tersebut.
21: Untuk kuota Bone Bolango ada sekitar 3.500 ton untuk pupuk urea dan 3.500 untuk pupuk NPK. Semuanya posisi berada di kios-kios tani, insya Allah. Pada periode ini, pada saat kita melakukan persemaian di lapangan, di sawah, itu pupuk pun sudah tersedia di masing-masing kios tani.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bone Bolango mengatakan, kuota ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan petani selama musim tanam berlangsung. Sementara dari sisi regulasi pendistribusian pupuk dan mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi, Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahua menyampaikan, regulasi distribusi pupuk bersubsidi ini harus terus berlanjut. Begitu pula dengan mempertahankan lahan pertanian yang bukan hanya sekedar untuk kepentingan politik semata.
2: aturan itu hanya bersifat menegaskan bahwa itu tidak bisa dilakukan. Tetapi di tingkat masyarakat, hal ini perlu lebih pendekatan persuasif dalam menerapkan aturan itu. Sebab apa? Yang punya lahan masyarakat, yang punya aturan pemerintah, mereka juga tidak mau hal ini terjebak di dalam satu kebijakan politik.
3: Menurutnya, ribuan ton pupuk bersubsidi harusnya bisa menopang produksi pangan khususnya beras di daerah sehingga mengurangi ketergantungan beras dari luar daerah. Pemerintah melalui Bulog pun bisa maksimal dalam hal penyerapan gabah hasil petani lokal. Taufik Usman melaporkan.
14: Upaya penguatan pembinaan sepak bola di tingkat pelajar mulai mendapat perhatian serius dari dunia pendidikan di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan. Sejumlah sekolah di Gorontalo mulai mempersiapkan sarana-prasarana hingga sumber daya manusia guna mendukung pengembangan bakat olahraga siswa sejak dini. SMP Negeri 6 Gorontalo menjadi salah satu sekolah yang menyambut positif program tersebut. Guru PJOK SMP Negeri 6 Gorontalo, Rohmat Cahyujigani, menilai hadirnya pembinaan sepak bola di sekolah dapat menjadi dorongan baru bagi peningkatan prestasi atlet pelajar.
22: Khusus kami guru olahraga yang ada di SMP Negeri 6, ini merupakan gebrakan yang sangat positif, sangat baik, sehingganya akan lebih menambah kembali prestasi-prestasi atlet khususnya anak-anak SMP. Terkait dengan sarana-prasarana yang ada di SMP Negeri 6 Gorontalo terkait sepak bola, alhamdulillah kita sarana-prasarana itu cukup memadai, dan yang jelas kita memiliki ada bola kaki yang cukup memadai, kita punya lapangan tidak standar, tetapi lapangan olahraga yang sering kita gunakan dalam pembelajaran olahraga, dan kita punya gawang yang didesain, modifikasi, bisa digunakan untuk pembelajaran. Kami kalau di SMP Negeri 6 Gorontalo itu, yang pertama bahwa anak-anak murid di SMP Negeri 6 Gorontalo, mereka sebagian besar itu tergabung di sekolah sepak bola, dan terkait dengan tenaga keolahragaan khusus yang memiliki lesen, kita punya itu namanya Pak Anies Kadir SPD, beliau adalah wasit level nasional. Kami berharap bahwa akan ada sosialisasi yang lebih mendalam lagi, khususnya dari induk organisasi sepak bola yang ada di kota Gorontalo, ataupun yang ada di Gorontalo, yang nantinya mereka bisa memotivasi, menambahkan penguatan kepada para murid yang khususnya di SMP Negeri 6 Gorontalo, yang memang pada hakikatnya dari segi olahraga prestasinya, kami ini juara-juara di tingkat kota maupun provinsi. Hanya saja memang hal ini memang kita butuhkan untuk nantinya menambah spirit kembali untuk para murid SMP Negeri 6 Gorontalo.
4: Dari sisi kesiapan sarana dan prasarana, SMP Negeri 6 Gorontalo mengaku telah memiliki fasilitas yang cukup menunjang untuk pembelajaran sepak bola, mulai dari perlengkapan bola, lapangan olahraga, hingga gawang modifikasi yang digunakan saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, sebagian siswa juga telah tergabung dalam sekolah sepak bola di Gorontalo. Sekolah juga berharap adanya dukungan yang lebih intens dari organisasi sepak bola di Gorontalo, terutama dalam pembinaan, pendampingan, serta pemberian motivasi kepada para siswa agar pembinaan sepak bola di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
14: Saudara, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan pekan lalu. Saya Rusdianita, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Denise Wokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya,

dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syakal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, gandrang merupakan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan yang dimainkan dengan cara dipukul dan banyak digunakan oleh masyarakat Bugis serta Makassar dalam upacara adat, penyambutan tamu, hingga pertunjukan tari tradisional seperti tari Pakaraina. Alat musik ini berbentuk tabung dari kayu dengan bagian ujung dilapisi kulit hewan untuk menghasilkan bunyi ritmis yang khas. Selain sebagai pengiring kesenian, gandrang juga memiliki nilai budaya karena menjadi simbol semangat, kebersamaan, dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Musik dan informasi di pagi hari ini, sahabat budaya, ada informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda, di mana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gorontalo kemarin itu membawa berkah tersendiri. Peninjauan orang nomor satu di Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo pada kemarin, Sabtu 9 Mei 2026, membuka kesempatan bagi pemerintah provinsi untuk membangun sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Berkah yang dimaksud yakni Menteri KKP menyetujui 62 lokasi baru untuk pembangunan KMNP untuk ditindaklanjuti. Anggaran pembangunan ditaksir sekitar 1,24 triliun itu akan menyulap desa-desa nelayan menjadi mandiri dan modern. Keberhasilan mendatangkan Presiden Prabowo dan mengamankan anggaran fantastis tidak lepas dari peran Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Setelah sukses memperoleh anggaran raksasa untuk proyek hilirisasi ternak, Gusnar berhasil meyakinkan Menteri KKP terkait keselarasan program unggulannya agromaritim dengan proyek nasional KNMP. Menteri KKP berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan KNMP di Gorontalo. Gusnar telah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk segera berkoordinasi lanjut dengan kabupaten kota, mempersiapkan dan melengkapi administrasi, termasuk lokasi serta segera membawa kelengkapan berkas untuk ditindaklanjuti oleh KKP. Informasi tentang berkah kunjungan Presiden, anggaran triliunan rupiah bakal mengalir di ke Gorontalo. Anda bisa akses dan baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Kita masih hadir dengan informasi tentang kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di mana menginstruksikan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo agar segera merealisasikan program makan bergizi gratis MBG bagi sekolah-sekolah yang hingga kini belum menerima layanan tersebut. Instruksi itu disampaikan Presiden saat mengunjungi kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumoraya, Kota Gorontalo. Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa program makan bergizi gratis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Karena itu, pelaksanaan program harus dipercepat dan menjangkau seluruh sekolah tanpa terkecuali. Menurut Presiden, pemenuhan gizi anak sekolah menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Pemerintah pusat, kata dia, akan terus mendorong percepatan distribusi program di seluruh daerah. Kunjungan Presiden ke Kampung Nelayan Merah Putih juga menjadi bagian dari pemantauan langsung program pembangunan berbasis masyarakat pesisir di Gorontalo. Kawasan tersebut saat ini menjadi salah satu titik pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Informasi tentang Presiden Prabowo minta seluruh sekolah di Gorontalo segera nikmati MBG, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: petani yang ada di sawah itu pasti akan lebih semangat sambil ada yang semulai panen-panen atau ada yang mulai bertanam. Kalau dengar Toki gaba-gaba, semangat sekali. Sahabat budaya, pagi hari ini cukup cerah, matahari nampaknya bersinar dari pagi tadi. Dan Anda yang sudah planning, sudah persiapan untuk menikmati akhir pekannya, hari liburnya, apalagi yang adik-adik, anak-anak kita yang kelas 1 SD sampai kelas 5 SD itu lagi pada senang-senang karena libur hari Senin dorang nyana sekolah karena kelas 6 ujian. Jadi satu minggu dorang mau libur, ada yang dorang semua pergi di tempat-tempat liburan, tempat-tempat rekreasi, ada yang semua suka pergi pada pe oma, pada pe nenek, pada pe om atau apa. Okay. Tapi alangkah baiknya juga bagi Anda yang lagi persiapan, sahabat budaya lah yang lagi persiapan-persiapan, so menimpang-menimpang, berpersiapan-siapan, mau pergi di tempat rekreasi, ke pantai, ke puncak, ke villa, ke keluarga yang jauh, atau kemana, pokoknya tempat favorit, alangkah baiknya juga Anda dengarkan informasi cuaca dari BMKG Provinsi Gorontalo yang hari ini disampaikan oleh Prakirawan Virginia Rumimpunu yang akan hadir untuk Anda.
1: Info cuaca.
2: Perakiran cuaca hari ini, Minggu 10 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo dan potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat atau petir di wilayah Opayato Barat, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Wonosari, Pulubala, Tibawa, Bongobeme, Dungalio, Tabongo, Limboto Barat, Limboto, Kuandang, Telaga, Telaga Biru, Bulango Ulu, Tapah, Bulango Timur, Tilongkabila, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 98%, arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 14 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 14 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Tahukah Anda, dalam arsip resmi FIFA World Cup di tahun 1938, bahwa Indonesia pernah masuk panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia FIFA? Kisah bersejarah itu terjadi pada tahun 1938 saat turnamen digelar di Prancis. Kala itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Bahkan mendahului negara-negara besar Asia lainnya. Perjalanan menuju putaran final pun terbilang unik. Tanpa harus bertanding di babak kualifikasi, Hindia Belanda otomatis melaju setelah Jepang mengundurkan diri. Sebuah tiket langka yang mengantar mereka langsung ke panggung dunia. Namun, di babak gugur, tantangan berat langsung menghadang. Berhadapan dengan tim kuat Hungaria, Hindia Belanda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 6-0. Meski begitu, keikutsertaan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hingga saat ini, momen tersebut masih menjadi satu-satunya penampilan Indonesia di Piala Dunia. Namun harapan tidak pernah padam. Dengan perkembangan timnas yang terus menunjukkan kemajuan, bukan tak mungkin sejarah ini akan terulang kembali.

Sahabat budaya, bagi sebagian orang, cakar ayam seringkali dipandang sebelah mata dan tak jarang bagian ini dianggap sekedar limbah dapur yang hanya terdiri dari kulit dan tulang. Padahal di balik teksturnya yang kenyal, cakar ayam itu menyimpan kekayaan nutrisi luar biasa yang berasal dari perpaduan kulit, tulang rawan, tendon, dan ligamen. Melalui Dr. Sadam Ismail menjelaskan bahwa kekuatan utama cakar ayam terletak pada kombinasi nutrisinya yang melimpah. Nah, ini ada informasi tentang kandungan utama yang perlu Anda ketahui di cakar ayam, yaitu yang pertama itu kolagen tinggi. Ini merupakan kandungan utama dari cakar ayam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sendi, kulit, dan tulang. Ada glukosamin dan kondroitin. Senyawa alami pembentukan tulang rawan ini sering digunakan dalam suplemen medis untuk mengatasi masalah persendian. Dan juga berperan vital dalam menjaga kelembaban dan

elastisitas kulit serta pelumas alami pada sendi karena ada asam hyaluronat. Nah, cakar ayam kaya akan kalsium, fosfor, dan zinc yang mendukung kepadatan tulang dan fungsi tubuh secara optimal. Ini kekuatan dari mineral ya, mineralnya cakar ayam. Di cakar ayam juga ada protein. Itu meskipun tidak sebanyak daging ayam, cakar ayam tetap mengandung protein yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, bagaimana tips mengolah cakar ayam secara sehat agar manfaatnya itu maksimal dan tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan? Pertama, prioritaskan kebersihan dulu. Pilih cakar yang segar dan bebas bau. Pastikan untuk membuang bagian kuku dan lapisan kulit kerasnya sebelum mulai memasak. Kemudian, hindari menggoreng karena dapat meningkatkan lemak jenuh. Metode terbaik adalah dengan merebus, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak. Nah, berikutnya ini, waspadai kandungan purin, karena bagi penderita asam urat, sebaiknya batasi konsumsi cakar ayam, terutama saat kadar asam urat sedang tinggi. Yang berikut itu, kontrol kolesterol. Meski menyehatkan, cakar tetap mengandung kolesterol. Konsumsilah secara moderat dan jangan berlebihan, terutama jika Anda memiliki riwayat kolesterol tinggi. Dan jaga kualitas bahan. Pastikan cakar ayam itu tidak mengalami perubahan warna yang tidak wajar guna menjamin keamanan pangan bagi keluarga. Itu sahabat budaya, bagaimana Anda harus memasak cakar ayam. Ini informasi ini saya kutip di rri.co.id ya. Di situ ada tips. Jangan remehkan cakar ayam, ini kan kandungan nutrisinya itu tips memasaknya dengan sehat. Itu ya. Jadi kalau ingin mengetahui lebih lanjut atau ada yang tadi tidak sempat dengar bagaimana memasak cakar ayam, intinya jangan menggoreng cakar ayam, jangan. Nanti selengkapnya silakan Anda kunjungi rri.co.id. Anda setelah masuk ke rri.co.id sudah terlihat tampilannya, Anda silakan search, cari aja tips, ketik tips kemudian search. Seperti itu akan ada tentang informasi cakar ayam. Asik juga ya, masih pagi-pagi sobat cerita ini cakar ayam, suka makan ayam. Tapi lebih baik dengar lagu aja dulu. Terus mau dengar lagu, lagu Gorontalo dulu supaya lebih semangat. Ini Tibondo bagaimana ya, Tibondo? Ini kan semua dekat-dekat Lebaran Haji. Jadi harus dorang bilang coba putar lagu Tibondo. Oke, Tibondo.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop